Klasemen Grup secara langsung, informasi cara menonton pertandingan, analisis kontribusi dari tim reporter, dan cuplikan pertandingan. Sampai jumpa Rara, Vesebo, Kareba, Salia, Tinti, Uvalu, Yakuratu.

0: Indah apanya, amat amat.
1: Memang indah hidup ini.
0: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
1: Oh, Joni, dari mana kau?
0: Biasa, dari gereja. Kalau Amat dari mana?
1: Dari masjid. Eh, John, Budu kemana, Budu?
0: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basana, sampau, kari menjobuna, karena gana saya teosu.
4: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Pasanggani. Dan adik kita di pukul 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah untuk pagi hari ini seperti biasa kita ada di sarapan Uvempoi, di mana nanti pagi ini saya akan membahas mengenai tema-tema yang akan nanti didiskusikan pada pukul 9. Baik, sama-sama Sarara, kalau kita bicara soal alam, ini adalah rumah bersama ya. Dari hutan kita memperoleh udara yang bersih, bersumber mata air, keanekaragaman hayati, hingga penyangga kehidupan bagi generasi yang akan datang. Namun, di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan berkurangnya tutupan hutan, kepedulian terhadap alam juga tidak cukup hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui aksi nyata. Nah, salah satu bentuk aksi nyata tersebut hadir melalui Festival Hutan Ranjuri. Nah, ini sebuah kegiatan yang tidak sekedar menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Festival ini menghadirkan perpaduan antara pelestarian lingkungan, budaya lokal, edukasi, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga alam sebagai warisan yang harus terus dilindungi. Melalui festival ini, masyarakat diajak memahami bahwa menjaga hutan berarti menjaga sumber kehidupan. Ketika hutan tetap lestari, maka air tetap mengalir, udara tetap bersih, satwa tetap memiliki habitatnya, dan masyarakat pun memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan melalui wisata alam maupun hasil hutan yang dikelola secara bijak. Lalu bagaimana Festival Hutan Ranjuri mampu menjadi gerakan nyata dalam menjaga lingkungan? Nah, sejauh mana peran pemerintah, komunitas, generasi muda dan masyarakat dalam mensukseskan gerakan ini? Nah, tentunya nanti ini akan kita obrolkan bersama ya. Di jam 9 nanti akan ada rekan saya Arif Lahubung yang akan memaparkan topik ini, dan Anda juga bisa bergabung nanti di line telepon untuk bisa sama-sama berdiskusi terkait dengan Festival Hutan Ranjuri yang merupakan bukti aksi jaga alam di tengah-tengah perubahan iklim yang luar biasa ini.

0: Kita ke lagu-lagu dulu, nanti setelah ini saya masih akan hadir lagi, masih seputar Festival Hutan Rancuri, nanti sampai pada pukul 9. Ya deh, kita ke lagu dulu, check this out. Lagunya apa sih? Yang pasti saya berharap lagunya bisa memberikan apa ya, memberikan kalian semua semangat. Semangat apa ya? Mau berjuang ya? Ya iyalah, berjuang untuk diri sendiri ya. Karena yang paling penting itu bagaimana kita bisa membuat bahagia diri kita sendiri. Ngapain membahagiakan orang lain? Bodoh amat ya.
1: Himo yaku tope lelei, mote vai kakomiu, ta

0: Berisi dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita peduli juga, semuanya semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kali menjemuna, karena gana saya itu osu.
0: Umempoint setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini, orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjauhuna, karena dana saya itu osu.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak TRR Palu Suara Budaya Pasanggani. Sampai sungguh sarara. Nah, kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini, tapi ini sesi terakhir ya, sampai sungguh sarara. Nah, kalau kita bicara soal bentuk aksi ya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar ya di hutan Rancuri, ini merupakan suatu hal yang luar biasa ya, dimana memang menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah atau komunitas lingkungan, tapi menjaga hutan ini adalah tanggung jawab kita semua. Nah, setiap pohon yang ditanam, setiap sampah yang tidak dibuang sembarangan, serta setiap kepedulian kita ditunjukkan dan merupakan langkah kecil yang membawa dampak besar ya bagi masa depan bumi. Nah, semoga kita berharap bersama ya, Festival Hutan Rancuri ini terus menjadi inspirasi lahirnya gerakan-gerakan pelestarian lingkungan di berbagai daerah. Karena ketika masyarakat bersatu menjaga alam, sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan, menjaga masa depan anak cucu, dan merawat warisan yang tidak ternilai harganya. Dan yang pasti, sampai sungguh sarara, saya berharap akan banyak lagi festival-festival lain yang juga dilaksanakan oleh entah itu masyarakat sekitar atau pemerintah khususnya atau komunitas, yang konsepnya adalah bagaimana kita melestarikan lingkungan, karena ini sangat penting kalau bicara soal perubahan iklim yang saat ini terjadi secara global, di mana berbagai negara banyak yang saat ini sedang mengalami panas ekstrim ya, sampai bisa masak di luar loh, sampai sebesar-besar, dimana ada aspal yang akhirnya meleleh dan banyak barang-barang atau fasilitas publik yang rusak ya karena panas yang luar biasa ekstrim. Nah, maka dari itu sampai-sampai sarara, pentingnya kita menjaga lingkungan, salah satunya dengan menanam pohon ya. Ini salah satu jalan keluar yang sepele tapi sebenarnya tetap harus kita lakukan ya. Karena ketika pohon kita memiliki banyak stok pohon ya, dengan sendirinya kita akan memiliki banyak stok oksigen dan udara-udara segar, dan yang pasti ini bisa membuat pemanasan global yang terjadi ini bisa lebih kita reda ya dengan adanya pohon, karena pohon banyak menyerap CO2 yang harusnya dibuang gitu. Dan yang pasti sampai-sampai sarara, apa yang hari ini kita lakukan itu akan berdampak pada masa depan gitu. Jadi kalau seumpama terjadi apa yang terjadi fenomena saat ini, itu adalah hasil dari apa yang sudah kita kerjakan di masa lampau gitu. Kalau ternyata kita tidak terlalu memperdulikan hutan kita, dan yang kita tahu hanya menebang gitu, yang akan terjadi ya ini seperti itu. Jadi apa ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita bicara soal kemaslahatan umat atau kelangsungan hidup, ya kita harus tetap bisa memberikan yang terbaik ya. Minimal yang paling kecil ada gerakan-gerakan kecil seperti menanam pohon, yang itu akan berdampak pada masa depan kita, tentunya masa depan bumi kita. Nah, seperti itu, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan meneruskan bumi ini gitu kepada generasi kita yang akan menerima tongkat estafet dari kita ya. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama saya menggugah semua rasa teman-teman, kepedulian teman-teman, untuk mari sama-sama kita jaga lingkungan kita, kita melestarikan yang masih ada sampai sekarang, salah satunya itu hutan Rancuri yang harusnya menjadi contoh ya, walaupun hutan ini tidak terlalu luas ya areanya, namun bisa menjadi sumber mata air bagi masyarakat setempat ya, dan juga begitu banyak keanekaragaman hayati yang hidup di hutan kecil ini. Namun saya berharap akan ada hutan-hutan lainnya seperti hutan Rancuri yang akan bisa menjadi pemasok air bersih, udara yang bersih juga gitu. Dan nantinya kita tidak akan kekurangan hutan-hutan ya, malah harusnya semakin banyak hutan yang bisa kita lestarikan, dimulai dari sekarang untuk masa depan tentunya. Sampai jumpa Sarara, dan saya harus akhiri ya perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua. Yang pasti nanti sebentar akan ada rekan saya Arif Lahubo yang akan menemani Anda di Serapot Uvempoi dan melanjutkan Serapot Uvempoi. Jadi Arif akan melanjutkan tongkat estafet saya, menyampaikan hal-hal baik ya tentang bagaimana kita melestarikan hutan kita, lingkungan kita, salah satunya dengan Festival Hutan Ranjuri yang menjadi aksi jaga alam tentunya. Saya Ratu undur diri, terima kasih banyak kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tabe.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, Nak?
2: Tenang, Miki.

0: Kareba Salea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Pelana sampai subuh saranku pura-pura. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pada tahun ini pemerintah pusat fokus swasembada protein ikan setelah swasembada karbohidrat sudah tercapai. Tahun ini fokusnya adalah protein ikan, baik ikan tangkap dari laut maupun budidaya. Dan Zulhas juga mengatakan bahwa saat ini untuk swasembada karbohidrat seperti beras dan jagung sudah terrealisasi. Untuk itu pemerintah mencoba fokus swasembada protein ikan. Dan ia juga menjelaskan bahwa untuk swasembada protein ikan, baik budidaya maupun tangkap, dilakukan dengan memperbaiki tata kelola perikanan, terutama di kampung nelayan, salah satunya dengan mendirikan Kampung Nelayan Merah Putih. Zulhas juga menyebutkan bahwa kampung tersebut nantinya akan menyediakan kebutuhan para nelayan seperti pabrik es batu, gudang beku, balai lelang, dan sebagainya.

Kereba kau punya sampai subuh sararku pura-pura seputar Piala Dunia. Rumba sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA telah mempertemukan para pemain terbaik dunia dalam sebuah perayaan sepak bola. Sebelum Piala Dunia FIFA 2026, Miroslav Klose memimpin daftar percetakan gol terbanyak sepanjang masa. Namun kini Lionel Messi telah

0: ya apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang durian ini.
1: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau Kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dalam tempat.
0: Adek, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
1: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.

0: topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, Tuhan juga semua marah tuh orang bebas, kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini belum kata sumi.
0: Hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: dalam persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan UMM Point.
2: Sarapan UMM Point.
1: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.
2: Suara Budayata Pasang Gadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku prapura. Semangat pagi ya, walaupun ini sudah di jam 9 begitu. Sampai subuh sararku prapura. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan hari Jumat ini, hari yang penuh berkah, hari yang penuh kemuliaan ya, dan tentunya penuh kesempatan untuk memperbaiki diri di hari Jumat ini. Sampai subuh sararku prapura. Ane pangani nariamu rekan saya Ratu Balgis Nomporokomi Pura Dakori Pandono Pangani Dakori Tinti Alima Hingga Ritinti Sasiohi. Sekarang waktunya ya aku Arif Lohubo Nomporokomi Pura Dakori Tinti Sasiohi Ngena Hingga Ritinti Sapu Alima Ngena. Nanda itu waktu kita ya. Sampai subuh sararku prapura. Mari kita awali hari ini dengan rasa syukur, hati yang ikhlas tentunya, serta juga semangat untuk menebarkan kebaikan ya. Jangan pernah lelah berusaha, karena setiap langkah yang diniatkan dengan tulus akan menjadi jalan datangnya rezeki yang halal tentunya, yang berkah tentunya juga, dan membawa manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di program Sarapan UMM Point Sampai Subuh Sararko Prapura, di mana topik kita hari ini seputar Festival Hutan Renjuri ya, di mana pemerintah Kabupaten Sigi jadikan Festival Hutan Renjuri ini sebagai aksi jaga alam. Nah, kalau kita tidak menjaga alam kita, siapa lagi begitu ya? Karena tadi juga rekan saya Ratu juga beri informasi seputar di mana beberapa negara yang melanda suhu begitu panas ya. Nah, makanya kita harus jaga alam kita. Nah, sampai subuh sararku prapura, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah ya menyebutkan pelaksanaan Festival Hutan Renjuri ini, yang di mana Hutan Renjuri ini ada di Desa Beka, Kecamatan Marawala, salah satunya bentuk pelestarian alam dan menjaga hutan di daerah tersebut. Nah, sampai subuh sararku prapura, di mana kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, pentingnya pelestarian hutan Renjuri, yang mana kekuatan objek wisatanya karena adanya pohon purba dengan usia ratusan tahun, dengan menjadi edukasi untuk ke depan sehingga tetap terjaga kawasan hutan serta menjadi destinasi wisata di tengah-tengah kegiatan masyarakat yang bisa menghirup udara segar di dalam hutan tersebut. Kita sudah pernah ke sana waktu itu sampai sebesar Arko Prapura, di mana pohon itu sangat besar. Mungkin kalau orang dewasa itu bisa 4 atau 5 orang berpegang tangan baru bisa ketemu begitu ya. Nah, sampai sebesar Arko Prapura, Hutan Renjuri itu menjadi hutan penyangga bagi masyarakat di Desa Beka dari ancaman bencana seperti banjir ya, banjir bandang yang selalu kalau kita bilang di beberapa daerah, apalagi khususnya di Kabupaten Sigi begitu. Sampai sebut Sararko Prapura, mulai dari Bangga, mulai Sambo, Balongga yang sudah pernah mengalami banjir bandang begitu sampai sebut Sararko Prapura ya. Nah, ini adalah salah satu penyangga begitu ya bagi masyarakat di Desa Beka dari ancaman bencana seperti banjir bandang. Dan sampai sebut Sararko Prapura, untuk menuturkan pemerintah daerah ya memberikan dukungan dalam pelestarian hutan ya, khususnya hutan Renjuri ini, dengan ekowisata sebagai promosi, termaksud adanya sentuhan terhadap perbedaan masyarakat di masa mendatang. Nah, jadi pemerintah juga di mana akan menindaklanjuti bagaimana statusnya hutan Renjuri ini, terus akan menjadi legal formal termasuk bagian penataan alas haknya terkait dengan juga hutan Renjuri ini sehingga tetap akan terjaga ke depannya. Jadi hutan Renjuri ini sampai sebut Sararko Prapura memiliki luas wilayah mencapai 9 hektar dengan usia hutan tersebut sekitar 600 tahun. Nah, saya mau jadi kalau bukan kita siapa lagi nih menjaganya begitu ya. Jadi secara akademis hutan Renjuri ini dapat dijadikan sarana pendidikan bagi masyarakat dan sebagai laboratorium penelitian. Kalau waktu itu sampai subuh Sararko Prapura ke sana itu kita dapatkan ada air yang yang langsung diminum begitu, mata air yang bisa langsung kita minum. Jadi keren di sana itu ya. Jadi sampai subuh Sararko Prapura ya. Ayo buat Komio yang mau bergabung dengan kita di sini di pagi hari ini di program Sarapan UMM Point, silakan Komio bisa gunakan di line telepon di 0811 456 03875 atau di 0451421621. Karena kita juga pagi hari ini live di TikTok ya. TikToknya Pro 4 RRI Palu. Jadi untuk Komio yang mau bergabung di TikTok juga boleh ya, mau tanya-tanya juga boleh ya, atau juga memberikan informasi seputar daerah kita ini. Begitu sampai subuh saya Rarko Pura-Pura. Silakan sekali lagi Komio bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875. Dengan topik kita hari ini sekali lagi, di mana Festival Hutan Renjuri sebagai aksi jaga alam ya. Kalau kita bicara alam juga tentunya sampai subuh saya Rarko Pura-Pura, alam adalah rumah bersama. Dari hutan kita memperoleh udara yang bersih, sumber mata air ya, keanekaragaman hayati, hingga juga penyangga kehidupan bagi generasi yang akan datang. Namun dengan di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim ya, kerusakan lingkungan, dan berkurangnya tutupan hutan ya, kepedulian terhadap alam tidak cukup hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga harus melalui aksi nyata ya. Tentunya sampai sebut cara aku propor, sekali lagi kalau bukan kita yang jaga alam kita ini, siapa lagi begitu ya. Kalau kita sudah penebangan pohon yang liar ya, kayak beberapa desa lah yang kita ini tidak perlu kita sebut begitu, yang mungkin kita lihat hutannya sudah gundul ya, sudah dijadikan apa ya, bisa dijadikan lapangan bola. Nah itu tuh, jadi sayang begitu ya, kalau sudah hutan-hutan kita ditebang ya, terus tidak ada penanaman kembali ya. Kayak tadi hutan Renjuri yang berusia sudah 600 tahun, tentunya pohonnya di dalam itu sudah ratusan tahun juga begitu ya. Nah itu adalah menjadi penyangga kita, sehingga tidak akan bisa banjir bandang di daerah kita ya, karena penyerapan air hujan, penyerapan airnya banyak di sana. Nah jadi salah satu bentuk aksi tersebut hadir melalui Festival Hutan Renjuri. Jadi sebuah kegiatan yang tidak sekedar menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Jadi festival ini menghadirkan perpaduan antara pelestarian lingkungan, budaya lokal ya, edukasi juga tentunya, serta juga keterlibatan masyarakat dalam menjaga alam sebagai warisan yang harus terus dilindungi ya. Melalui festival ini sampai sebut secara kupra-pura Festival Hutan Renjuri, masyarakat diajak memahami bahwa menjaga hutan berarti menjaga sumber kehidupan. Jadi ketika hutan tetap lestari, maka air tetap mengalir ya, udara tetap bersih ya, terus satwa tetap memiliki habitatnya, dan tentunya masyarakat pun memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Jadi sampai subuh sararku pura-pura sekali lagi, melalui wisata alam maupun hasil hutan yang dikelola secara bijaksana, tentunya bagaimana kita Festival Hutan Renjuri mampu menjadi gerakan nyata dalam menjaga lingkungan. Jadi sejauh mana peran pemerintah, komunitas, generasi muda, dan masyarakat dan mensukseskan gerakan ini ya. Jadi mari kita sekali lagi bersama-sama begitu menjaga hutan kita. Oke deh, sampai jumpa sararku pura-pura. Sekali lagi buat Komiu yang mau bergabung di sini, kita masih tunggu atensinya di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Dan kita juga live di TikToknya Pro 4 RRI Palu. Sampai jumpa sararku pura-pura. Oke, sekali lagi di pagi hari ini kita, untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 9:20 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk pendengar sampai subuh sararku pura-pura, di mana saja Komi berada, yang mau bergabung silakan bergabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875. Kita masih bahas seputar Festival Hutan Renjuri sebagai aksi jaga alam ya. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Sekali lagi, kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga alam kita ya. Oke, sembari menunggu atensinya Komio sampai subuh sararku pura-pura, saya ke Dadi Fair dulu ya untuk pagi hari ini ya, karena memang kita pagi hari ini masih di program Sarapan Ufo Point.

Oke, baik, kita kembali lagi masih Festival Hutan Renjuri ya. Tentunya di mana topik kita pagi hari ini sampai sebesar Argo Prapura, Festival Hutan Renjuri sebagai aksi jaga alam ya. Jadi kalau kita bicara seputar Hutan Renjuri sekali lagi sampai sebesar Argo Prapura, hutan itu bukan sekedar hamparan pepohonan yang menghijau di balik rimbunnya hutan ya. Jadi dimana ribuan hutan yang tersimpan sumber kehidupan yang menopang keberlangsungan manusia. Dari hutan mengalir mata air yang menghidupi masyarakat, udara bersih yang kita hirup setiap hari, serta rumah bagi beragam flora dan fauna yang menjadi kekayaan yang alam Indonesia. Nah, sekali lagi juga bahwa di Hutan Renjuri itu kalau tidak salah ada air yang langsung kita minum ya, tidak perlu lagi kita masak, langsung kita minum di sana. Kalau tidak salah namanya air suci. Apa ya kemarin? Saya lupa. Pernah waktu kita ke sana ya. Jadi kesadaran inilah yang melahirkan Festival Hutan Renjuri, sebuah gerakan yang mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan alam, sekaligus juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan. Jadi festival ini tidak hanya menjadi ajang berkumpul atau hiburan semata, tetapi juga menjadi ruang edukasi, kolaborasi dan aksi nyata dalam upaya pelestarian lingkungan sampai sebesar Argo Prapura. Nah, Festival Hutan Renjuri mengajarkan bahwa menjaga hutan tidak harus selalu dimulai dengan langkah besar. Kepedulian dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, terus menanam pohon ya, dan juga menjaga sumber mata air di sana, hingga ikut mengawasi kawasan hutan dari aktivitas yang merusak. Kadang-kadang ada ya, kita mungkin kita melindungi, tapi ada saja orang-orang yang menebang pohon ya, terus akhirnya gundul sudah itu hutan ya, akhirnya itu tadi mungkin air tidak akan mengalir lagi ya, dan flora faunanya akan berpindah, kalau sudah mati semuanya di tempat itu gimana nih sampai sebesar Argo Prapura. Nah, jadi keistimewaan festival ini juga terletak pada keterlibatan berbagai pihak, pemerintah, masyarakat adat, komunitas lingkungan, pelajar, mahasiswa ya, pegiat budaya ya, pelaku UMKM, hingga juga generasi muda hadir dalam satu semangat yang sama, yaitu menjaga alam sebagai warisan bersama ya. Jadi melalui berbagai kegiatan seperti penanaman pohon, aksi bersih-bersih lingkungan, edukasi konservasi ya, pertunjukan seni budaya, pameran produk lokal ya, jelajah hutan, hingga kampanye peduli lingkungan. Jadi Festival Hutan Renjuri membuktikan bahwa pelestarian alam dapat dikemas secara menarik ya, edukatif, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Jadi festival ini juga menjadi pengingat bahwa masyarakat adat sejak dahulu telah memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam ya. Nilai-nilai tersebut juga perlu terus diwariskan kepada generasi muda agar hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan tetap terjaga begitu sampai sebesar Argo Prapura. Jadi di tengah ancaman perubahan iklim juga ya, banjir, longsor, serta berkurangnya tutupan hutan akibat aktivitas manusia, Festival Hutan Renjuri menjadi simbol harapan bahwa kepedulian terhadap lingkungan masih terus tumbuh ya. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin besar pula peluang menjaga kelestarian hutan untuk masa depan. Dan lebih dari sekedar festival, kegiatan ini juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat ya, melalui pengembangan ekowisata, promosi budaya lokal, dan pemberdayaan UMKM yang memanfaatkan hasil alam secara lestari. Dengan demikian masyarakat memperoleh manfaat ekonomi tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan.
Dan sampai subuh secara Argo Prapura, peran generasi muda juga menjadi sangat penting dalam gerakan ini. Jadi mereka diharapkan menjadi pelopor perubahan melalui pemanfaatan media sosial untuk mengampanyekan gaya hidup ramah lingkungan, berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, hingga juga menciptakan inovasi yang mendukung pelestarian alam. Kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bersama. Oke, dan sampai subuh secara Argo Prapura. Sekali lagi pagi hari ini buat Komi yang mau bergabung, silakan ya. Kita sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini. Kita di program Sarapan Uvempoi ya. Mbak Purah Komiuni. Biasanya ada Pak Budi, biasa ada Pak Made, ada Pak Sapri dari C. Iya, Pak Sapri, Mbak, sama Pak Sapri. Berimba Kareba Mipura le, semoga saja Kareba Nabilon SSC Pura Komiu di hari ini, di hari Jumat tanggal 3 Juli di tahun 2020. Nah, wah, tidak terasa nih ya. Kita sudah di bulan Juli ya, kemarin masih tanggal berapa, sekarang sudah tanggal 3 nih. Sudah di bulan Juli, sudah di pertengahan bulan lagi. Wah, tidak lama lagi ini. Oke deh, sampai subuh secara Argo Prapura. Sembari menunggu atensinya Komi, kita ke Dade Vairuru ya. Ada Dade Lino, ini dari Fami Arsyad Said. Semoga saja ini bisa menemani Komi Pura di pagi hari ini.

0: Diva, kau sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu dan...
2: Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2040.

0: Nani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini belum kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kain menjemuna, karena gana saya itu.
3: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

0: Oke, baik, sampai sebut secara Argo Pura-Pura 41 menit bergeser dari pukul 9 di pagi hari ini. Masih di program Sarapan Vempoi, masih bahas seputar Festival Hutan Renjuri yang menjaga alam begitu. Nah, jadi festival ini juga menjadi pengingat bahwa masyarakat adat sejak dahulu telah memilih kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Nilai-nilai tersebut perlu terus diwariskan kepada generasi muda agar hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan tetap terjaga. Jadi di tengah ancaman perubahan iklim, banjir, longsor, serta berkurangnya tutupan hutan akibat aktivitas manusia, jadi Festival Hutan Renjuri ini menjadi simbol harapan bahwa kepedulian terhadap lingkungan masih terus tumbuh. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin besar pula peluang menjadi kelestarian hutan untuk masa depan. Baik, ada penelpon kita, saya coba menyapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, biar
1: Vempoi.
0: Wah, Sarapan Vempoi. Biar bakarin Pak Budi.
1: Ya, alhamdulillah. Seperti biasa, gaji tidak naik, barang naik.
0: Waduh, Pak Budi ini dia anu lagi basinggung kita lagi di ini
1: nih. Ya, begitu kan, sih kan. Gizi yang tadi 100% ya sisa 60%. Karena harus di apa dipetakan lagi, oh ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Festival Renjuri ya. Iya, saya terlibat di dalamnya juga Pak Ustaz. Dalam tapi sound system. Sound system. Jadi kami ada satu tim. Data kemarin itu rencananya sore itu alat mau masuk, tapi mungkin hari ini karena panitia lambat menjemput mungkin. Bagus tempatnya, bagus itu. Sejuk tempatnya itu. Di BK.
0: Betul.
1: Iya. Sudah dua kali saya ke situ sudah. Cuma memang panitia batu-batunya harus dibersihkan itu lagi. Betul. Supaya orang batu-batu di lapangan Pak Arif. Di apa namanya, dibersihkan lagi. Kalau untuk tempat luas
0: ya?
1: Parkir bagus. Jalan keluar masuknya ada dua, bahkan tiga ya, ada tiga itu.
0: Itu dilaksanakan di mana Pak Budi? Di Hutan Renjurinya atau di BK-nya?
1: Di Hutan Renjurinya.
0: Oh, yang naik ke atas itu ya?
1: Iya, BK naik ke atas itu. Kalau nggak salah, nggak tahu kantor apa itu, kemarin saya tidak sempat baca itu, ada kantor di situ. Kantor desa ya, saya tidak tahu.
0: Iya, kantor desa di situ.
1: Saya nggak tahu yang baru apa yang lama, kan kalau yang lama itu di pinggir jalan. Tapi ada kantor di dalam itu. Disitulah mereka rapat, teman-teman di sana. Karena saya punya banyak teman di situ juga, Pak Arif.
0: Iya.
1: Saya berharap itu sukses, masyarakat publikasinya luas, publikasinya luas, promosinya juga, kemudian pelayanan terhadap masyarakat itu harus betul-betul menggema, kalau perlu ke seluruh dunia Pak Arif, semua orang nanti yang memposting. Kemudian mengirimkan postingannya ke Facebook, ke YouTube, bahwa inilah generasi muda yang ada di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Sigi, kemudian di Desa BK, ini hutan yang kami mau lestarikan.
0: Yang dimana usianya karena 600 tahun gitu Pak Budi?
1: Bagaimana?
0: Usianya yang begitu cukup lumayan 600 tahun.
1: Luar biasa itu Pak Arif. Jadi perlu ada action.
0: Betul.
1: Apa? Karena mereka di sana kan sudah pernah terkena longsor kan kemarin tuh. Longsor besar, sampai jalan rusak, rumah banyak terkena dampak. Maka kalau ini digaungkan, insya Allah ada manfaatnya pasti. Terutama buat generasi muda, bagaimana mereka benar-benar menjaga alam. Bukan cuma generasi mudanya, tetapi bersama-sama pemerintah, bersama-sama orang tua, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, toko perempuan yang ada di situ harus bekerja sama. Kalau tidak akan terulang lagi nanti yang seperti yang lalu itu, kejadian-kejadian yang lalu kan. Mereka tidak mau lagi merasakan hal-hal seperti itu, merugikan mereka, merugikan wilayah mereka. Sementara orang yang berbuat itu seenaknya dia melenggang ke sana kemari. Nah, jadi mudah-mudahan festival ini terus. Mungkin pembukaan kemarin kan rencana itu kan berapa kali ditunda itu Pak Arief?
0: Begitu ya?
1: Iya, berapa kali ditunda. Kenapa? Karena saya dengar dari pimpinan sound system kami, katanya berapa kali ditunda itu karena adanya gempa. Gempa-gempa susulan-susulan kemarin itu, yang terakhir tengah malam keras itu. Nah, itu yang menyebabkan ditunda. Jadi menurut saya Pak Arief, sumbang saran, masih perlu butuh suntikan dana itu. Betul-betul kalau mau betul-betul dimeriahkan, harus butuh sumbangsi dari toko-toko masyarakat yang punya kelebihan dana di sana. Kenapa? Karena masih banyak yang perlu betul-betul dihias agar gengsi itu kan yang kita mau tarik ini kan bukan cuma gengsi tapi orang-orang yang lain yang dari luar desa, yang dari luar provinsi. Kalau kita buat semeriah mungkin, semenarik mungkin, maka akan dikenal festival Ranjori ini. Akan dikenal dan akan terpatri di pikiran mereka, di pikiran para Gen Z ini, bahwa pentingnya menjaga alam. Kami dulu juga pernah ikut itu, nama pencinta alam kami itu adalah Solidarnos Pecinta Alam. Jadi kami juga ikut melihat alam itu, tidak hanya camping berada bermalam di hutan itu, tetapi kami melihat situasi dan kondisi alam itu seperti apa sudah.
0: Betul.
1: Dari tahun ke tahun apa yang dilakukan oleh generasi muda kami dan kita ini semua. Apa yang sudah dilakukan, apa perkembangannya, apa dampaknya nanti kalau tidak ada lagi orang-orang yang mau menjaga alamnya, Pak Arief. Akan berbahaya, terjadi penebangan pohon di sana sini. Bayangkan itu, kita ini berapa, ada seorang oknum bintang, jenderal bintang 2, sewaktu mau maju bupati kan dia bilang berapa 15.000 per tahun itu hutan kita digunduli. Itu terjadi informasi dari beliau. Nah, itu kan bukankah satu keprihatinan? Bayangkan kalau 15.000, sementara satu pohon, Pak Arief, menurut ahli-ahli yang menyampaikan, satu pohon itu membawahi, memberikan kontribusi O2, apa oksigen,
0: betul.
1: Tiga orang, satu pohon tiga orang. Bayangkan kalau per tahun 15.000 hektar yang ditebang, berapa isi satu hektar itu? Berapa pohon sedalam satu hektar? Dikali 15.000, dikali per tahun, habis. Makanya kita banyak sedikit kena ISPA, sedikit kena penyakit batuk. Mudah sekali, dulu tidak semudah itu. Itulah yang mendasari. Kemudian dampaknya, selain berdampak pada oksigen kita, kebutuhan oksigen kita siang dan malam, untuk semua manusia yang berada di wilayah itu. Selain dampaknya itu, kemudian dampaknya pada banjir,
0: betul.
1: Pada longsor, hutannya, kalau hutannya gundul, panas matahari otomatis akan sulit terbendung.
0: Betul. Akhirnya kayak di berapa negara itu yang panas sekarang?
1: Negara-negara kemarin ini kan, bagaimana negara kemarin itu?
0: Sampai berapa meninggal ratusan kalau tidak salah itu?
1: Meninggal, karena tidak ada, memang kita lihat sama sekali tidak ada pohon pelindungnya mereka.
0: Betul.
1: Kita masih syukur ini pemerintah sebenarnya pemerintah ini luar, sangat luar biasa ya. Hmm. Memang pemerintah akan sulit berbuat juga kalau pusat juga terlalu banyak potong pangkas-pangkas uang ini.
0: Iya. Efisiensi, nah, Pak ya.
1: Iya, efisiensi tidak transparan juga efisiensinya. Kau rumah ya.
0: Rumah ya.
1: Jadi kasihan kan pemerintah punya program yang untuk pelestarian hutan, pelestarian alam, pencinta alam, festival ranjuri, terus harus banyak digaungkan. Untuk kalau saya juga mengusulkan Pak Arif ya, terakhir mengusulkan kepada kelurahan, desa-desa, tidak hanya festival dangdut kami yang bikin leh, buat festival yang membuat masyarakat itu, membuat generasi muda berpikir untuk menjadi tangguh dalam keilmuan, dalam mitigasi bencana, mitigasi alam, mitigasi terhadap dirinya sendiri dan keluarganya, Pak Arif. Kenapa? Kalau kita buat festival-festival hanya buat joget-joget, hanya untuk kesenangan saya semata, tidak diselipkan itu program-program yang lain yang mencintai alam misalnya, maka habis alam kita ini nanti. Habis. Kalau pemerintah saja diharap, sementara pemerintah susah dengan pendanaan, sementara pemerintah berjalan sendiri, sementara kan harus pemerintah dan rakyat ini harus bersama-sama menyelesaikan bersama-sama persoalan-persoalan negara ini, Pak Arif. Persoalan-persoalan kabupaten, kota, dan provinsi itu sendiri. Kalau tidak, maka habis, tidak bisa. Beberapa orang sudah berteriak di Pro 4, di Pro 1, di Pro 3, di semua media sudah berteriak-berteriak. Berapa sih followernya? Sementara follower yang paling banyak itu di YouTube. Ada satu orang sampai 15 juta, 20 juta followernya satu orang. Nah itu kalau dia cuma diam saja, dia tidak berteriak, habislah kita, Pak Arif. Instagram lagi dan sebagainya, Facebook dan sebagainya, TikTok dan sebagainya. Jadi peran kelurahan, peran desa, peran generasi muda, peran orang tua, peran pemerintah sudah melaksanakan tugas-tugas itu dengan keterbatasan dia dan melalui pendanaan. Karena sedikit bergerak ini dana harus keluar, tidak bisa tidak, Pak Arif. Sementara kita itu yang menjadi kendala. Sementara negara ini katanya kaya, tapi banyak dia punya jalan susah mau diperbaiki. Mudah-mudahan festival Ranjuri ini menjadi satu sebab untuk generasi muda berpikir cerdas dan hadir di sana, tidak hanya menonton lewat YouTube, lewat HP,
0: iya,
1: tetapi datang untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman di sana, keadaan hutan sekarang di sana. Saya yakin di sana ada wali nanti yang datang toh, iya, ada teman-teman wali,
0: iya,
1: nah, iya, ada wali di sana, kemudian ada teman-teman, pasti ada teman-teman Greenpeace datang di sana, walaupun cuma perwakilan saja. Teman yang pencinta alam, baik dari mahasiswa, dari SMA. Nah, jadi semoga ini bisa menjadi semangat buat generasi muda, Pak Arif.
0: Iya.
1: Dan semoga dari setelah festival Ranjuri ini ada festival-festival lain yang lebih hebat lagi, yang lebih megah lagi, yang lebih membuat masyarakat itu di kampungnya Pak Arif juga ini
0: harus sadar akan ini ya, hutan ya.
1: Iya kan di beberapa desa itu kan sudah terjadi bencana kan.
0: Betul, kan tadi sebelumnya saya bilang kayak di Sambo, di Balongga, di Bangga,
1: Balongga
0: ya.
1: Balongga kan yang paling parah kemarin.
0: Di Pulu.
1: Jadi kalau ini dibuat ini, sebaiknya juga ada pembukaan donatur lah kalau bisa. Kalau ada orang kaya itu kan, mari kita ketuk hati mereka, kita ketuk pikiran mereka bahwa memang kau tidak terdampak secara langsung, tapi kau pasti kena imbasnya. contoh misalnya pohon tadi ditebang, banyak ditebang ribuan ribuan hektar setiap tahun, pasti kalian akan terdampak. Sebanyak apapun Anda punya kekayaan, kalau tidak berbuat sesuatu, karena dalam agama kita ini Allah tidak akan merubah senasib satu kaum sebelum dia merubahnya, Pak Arif. Jadi mudah-mudahan ada semangat di Festival Ranjuri ini setelahnya dan sebelumnya, memberikan semangat, memberikan kontribusi yang sangat besar. Menurut saya kontribusi yang sangat besar, Pak Arif. Jarang-jarang festival yang begini dibuat ini. Makanya saya akan sekuat tenaga kami hadir semua bersama teman-teman, bersama keluarga, untuk mendengarkan paparan-paparan mereka. Kalau bisa, ketua panitianya itu diundang, Pak Arif.
0: Iya, untuk, ini lagi cari kontaknya kemarin, karena makanya kalau bisa dapat kemarin dihadirkan di sini. Hanya sudah dapat kemarin.
1: Kontaknya belum dapat.
0: Belum.
1: Nanti saya minta sama ketua tim saya.
0: Oke.
1: Baik. Saya akan
0: kirimkan. Nanti kirimkan, Pak.
1: Iya, dikirimkan di melalui perompak ya, di WA-nya.
0: Iya.
1: Nah, itu mudah-mudahan, Pak Arif, semangat kita ini tetap. Karena di Balarua ini kami kan sudah terdapat bencana juga kan kemarin.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi ini keprihatinan saya, Pak Arif. Keprihatinan saya yang mendalam terhadap kita punya alam. Alam kita ini kalau terganggu 100% atau 1000% pasti kita manusianya akan terganggu di dalamnya. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi ya, di Balarua sudah berbagi informasi juga di pagi hari ini. Dan untuk pagi hari ini saya cukupkan sampai sini, sampai subuh secara kupra-pura. Tentunya sekali lagi banyak manfaat hutan bagi manusia yang sudah diinformasikan sama Pak Budi tadi. Yang pertama itu hutan menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari ini ya. Jadi melalui proses fotosintesis, pepohonan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup ya. Karena itu hutan sering disebut sebagai paru-paru dunia, sampai sebesar Arko Prapora. Kedua, hutan menjaga ketersediaan air ya, karena air dari akar ya, akar-akar pohon berfungsi menyerap air hujan ke dalam tanah sehingga mampu menjaga cadangan air tanah dan mengurangi resiko kekeringan dan memastikan sumber mata air tetap mengalir sepanjang tahun. Dan hutan yang terjaga berarti air bersih tetap tersedia bagi masyarakat. Dan tentunya juga hutan itu manfaatnya ada, hutan membantu mencegah bencana alam juga, karena sekali lagi pepohonan ya berperan menahan erosi, mengurangi resiko banjir, serta juga mencegah longsor terutama di daerah pegunungan dan kawasan dengan curah hujan tinggi. Jadi ketika hutan rusak, potensi terjadinya bencana pun meningkat. Terus juga hutan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati ya. Dan kelima itu hutan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dan yang terakhir nih, sampai secara kupura-pura, yaitu hutan berperan dalam mengurangi dampak perubahan, dan hutan memiliki nilai budaya dan spiritual. Hutan juga mendukung sektor pariwisata ya, gak lagi. Jadi untuk sampai secara kupura-pura nanti kita lanjutkan kembali. Untuk pagi hari ini di program Cara Pun Pempoi, saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Kita nanti lanjut di lain kesempatan. Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Nah kakak ini sebelumnya juga sama tanya, seberapa besar nih, seberapa pentingnya menurut kakak Opik itu bahasa ibu?
1: Jadi bahasa ibu ini kan sering diasosiasikan dengan bahasa daerah. Bahasa yang pertama kali dikenal atau diketahui, yang diketahui oleh seorang anak yang lebih cenderung itu di masyarakat lokal. Entah itu berasal dari orang tuanya, dari keluarganya. Itu bahasa yang pertama kali dikenal, sebelum dia mengenal bahasa yang banyak, entah itu bahasa Indonesia di sekolah, bahasa Inggris, dan seterusnya. Dan kenapa penting? Karena segala sesuatu yang lahir dari budaya itu pasti membawa kebaikan. Salah satunya bicara tentang moralitas, bicara tentang nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai luhur itu yang harus kita jaga, dan itu yang harus kita terus perjuangkan sampai saat ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seperti serius betul kau menghilir, Wak.
1: Sahid, Evan, pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iya, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi

0: lo nek. Benar. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
1: Maksud nenek?
0: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai

0: asal loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
1: Iya, Nek.
0: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Tidak, Bu.
4: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
3: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
4: Wah, wah. Ada apa ini? Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
5: Benar itu, Dek.
3: Iya, Bu.
5: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
3: Iya, Bu, saya minta maaf.
4: Dengerin ya, jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
5: Nah, untuk Ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi.
6: Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: serahkan jangan aku dikucili, karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat, sabu-sabu semua tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

moto, mo ata sana vata sana buya saba. Aku mangebenu.

Kareba Pamulana sampai Susarat Kopra-Pura. Pemerintah Kabupaten Sigi tangani 4 kubangan akibat gempa, noki lelaki lewat Sabodam. Rumah sampai Susarat Kopra-Pura Bupati Sigi Sulawesi Tengah, Muhammad Rizal Incenai menyebutkan penanganan 4 kubangan di noki lelaki akibat gempa bumi dengan pembuatan Sabodam di daerah tersebut, di mana lokasi kubangan ini sudah dipantau oleh Balai Besar Taman Nasional Lorelindo atau BBTNLL serta Balai Wilayah Sulawesi Wilayah Sungai BWS Sulawesi Tiga juga akan merekomendasikan untuk membuat Sabodam. Dan ia juga mengungkapkan dalam pembangunan Sabodam tersebut atas koordinasi dan dari Taman Nasional Lorelindo atau BWS Sulawesi Tengah Sulawesi Tiga dengan pemerintah dengan daerah setempat. Dan hari ini pemerintah daerah bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Sigi menemui Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa Kabupaten Sigi sekarang menuju masa transisi untuk pemulihan. Kareba Kopuna sampai Susarat Kopra-Pura, informasi seputar Piala Dunia, rimba pertandingan Piala Dunia 2026.

Rimba informasi selanjutnya tampil dominan Spanyol melaju usai singkirkan Austria. Jadi sampai itu secara regu pura-pura Spanyol 3-0 melawan Australia, di mana Spanyol sukses melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 setelah 2 gol dari Michael Oyarzabal dan gol perdana Pedro Porro untuk tim nasionalnya mengunci kemenangan meyakinkan atas Austria di Los Angeles. Kesuksesan Spanyol ini merupakan kemenangan perdana mereka di fase gugur Piala Dunia sejak kejayaan di Afrika Selatan pada edisi 2010. Sampai itu secara argo pura-pura, biasa mau karibas halia, tinti sapu sasango, anti akar pelahubung.

0: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.

kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik

Pemirsa, secara Argo Pura-Pura 15 menit bergeser dari pukul 11 di siang hari ini ya, tentunya masih aku Arslo Hubon Pura Komipura. Sampai sebut secara Argo Pura-Pura Riumba di siang hari ini kita masih di program Kata Onto Dea. Dan kita masih bahas salah satu tradisi begitu ya,

Nah, kalau kita bicara seputar suku Rai ya, di mana sub etnisnya ini dari suku Kaili adalah bagian dari mozaik budaya Sulawesi Tengah yang kaya, dan mereka ini mendiami di wilayah yang kini dikenal sebagai di seputaran Tawaili, Donggala, ya, Parigi Mautong dan sekitarnya begitu ya, di mana masa lalu Kaili Rai ini hidup di dalam naungan kerajaan tertua di Sulawesi Tengah, sebuah entitas yang kini hanya tinggal kenangan. Namun di balik sejarah gemilang itu ada kenyataan pahit yang harus dihadapi budaya, bahasa dan kesenian Kaili Rai begitu sampai sebesar Arku Pura-Pura. Di mana kesenian Kaili Rai semakin jarang terdengar bahkan di tanah kelahirannya sendiri, dan saat ini hanya segelintir orang yang masih menguasai bahasa Kaili Rai, dan kesenian mereka jarang sekali tampil di panggung-panggung kebudayaan. Nah, ini informasi di mana saya lansir dari media Al-Herat sampai sebesar Arku Pura-Pura. Nah, kalau kita bicara Rai ini, saya kalau mau dibilang saya ini juga ada sedikit dari Rai, karena opaku itu dari Tawaili menggunakan bahasa Rai ya. Jadi saya punya opa itu dari mama orang Tawaili asli ya, tepatnya di sana di seputaran apa namanya? Nupa Bomba ya, sana Tawaili Nupa Bomba, makanya banyak keluarga di sana. Nah, jadi kalau kita bicara ya Kaili Rai, di balik sejarah gemilang itu ada kenyataan pahit di sana. Jadi mana sampai itu secara Pura-Pura Farid Daeng Sibali adalah salah satu dari sedikit orang yang masih peduli dengan keberadaan budaya Kaili Rai. Jadi sebagai seorang pelaku seni asal Tawaili, Denny adalah telah lama merasakan kondisi kebudayaan Kaili Rai yang semakin terpinggirkan ya. Jadi di mana yang mengatakan di Kota Palu lebih dominan dikenal dengan Kaili Ledo, sementara seni budaya rumpun Kaili Rai masih sangat jarang terekspos. Namun ya, keluhan Farid ini tidak hanya berakhir di kata-kata dengan tekad untuk melestarikan warisan leluhurnya. Dia ini mengambil peran aktif dalam program fasilitas pemajuan kebudayaan atau FPK 2024 lalu, dan sebuah inisiatif dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah ke 17.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, tuh. Nggak lama, Mi, tuh kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma, Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura, sahabat budaya Tapas Anggani. Kita masih berada di program bincang-bincang dengan para UMKM ya. Tapi kali ini sampai secara Argo Prapura, kita akan bicara seputar beberapa wirausahawan yang sukses dan kisahnya ya bisa jadi inspirasi begitu untuk kita semua sampai secara Argo Prapura. Nah, jadi banyak pengusaha di Indonesia yang menyimpan kisah inspiratif yang mana kita bisa belajar bagaimana mereka membangun usaha dari nol hingga mencapai kesuksesan begitu sampai sebesar Arupa Pura. Jadi setelah berhasil, para pengusaha ini tidak berhenti di satu bidang saja, dan mereka ini mengembangkan usahanya ke berbagai sektor ya, sehingga tidak hanya memperkuat bisnisnya sendiri tetapi juga menempatkan mereka dalam jajaran orang terkaya di Indonesia. Wow, siapakah itu? Apakah kau salah satunya sampai sebesar Arupa Pura? Jadi memang keberhasilan mereka ini juga berdampak lebih luas. Selain menciptakan kekayaan, usaha-usaha yang mereka jalankan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Lantas siapa saja sih mereka? Yang pertama ini ada Bob Sadino. Komisi pernah dengar belum Bob Sadino ini? Yaitu Bambang Mustari Sadino. Nah, atau yang dikenal sebagai Bob Sadino ini ya, dari tahun 1933 sampai 2015 lahir di Lampung dalam keluarga cukup berkecukupan. Meskipun memiliki latar belakang tidak belakang hidup yang nyaman, Bob Sadino ini memutuskan untuk menjalani jalannya sendiri di dunia bisnis. Sebelumnya memulai usaha di Indonesia, Bob Sadino ini sempat tinggal di Belanda dan bekerja sebagai pegawai biasa. Sedangkan Bob ini memulai bisnis dari nol dengan berjualan telur ayam, ya telur ayam negeri dari rumah ke rumah, yang mana saat itu kompleks yang diterapkan oleh Bob masih jarang dilakukan di Indonesia. Dan ia juga membuka peternakan ayam negeri ya, yang bersaing dengan ayam kampung lokal. Fokusnya selalu pada kualitas produk dan pelayanan langsung kepada konsumen, sehingga lama-kelamaan pelanggan mulai percaya dan loyal terhadap produknya. Jadi kesuksesan Bob terus berkembang dengan pendirian Camp Chicken-nya ya, dan supermarket yang menyediakan makanan segar dan impor. Dan ia juga mendirikan Camp Farm dan Camp Food ya, sehingga menjadi pioner dalam pemasaran daging dan sayuran segar modern. Filosofi bisnis Bob menekankan praktik langsung daripada teori, yang membuatnya menjadi inspirasi bagi banyak pengusaha muda. Selain dari inovasi dalam bisnis, Bob Sadino juga dikenal dengan gaya hidup sederhana dan anti mainstream. Dan Bob Sadino ini sering tampil dengan celana pendek dan kemeja santai saat rapat bisnis.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing.

Secara Arko Prapura, saatnya kita bergabung bersama program 1 RRI Palu sembari menunggu azan azan Jumat di siang hari ini. Dan buat komio, jangan lupa untuk melaksanakan sholat Jumat di hari ini.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk selanjutnya kami akan bergabung bersama dengan Masjid Jami Pantoloan untuk mengikuti siaran langsung khutbah Jumat, dilanjutkan dengan sholat sunat Jumat. Selamat mengikuti.
1: Taqallahul alim aja sadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Masyarakat muslimin jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam rahmat dan nikmat. Nikmat kesempatan, kehidupan dan kesehatan. Dan yang terpenting adalah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita masih bisa meringankan kaki kita menuju masjid yang mubarakah ini guna melaksanakan salah satu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang berhak untuk disujud dan kita adalah sebagai hamba. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim. Yang insyaallah semoga syafaatnya tercurah kepada para sahabat, kepada para keluarganya, kepada para tabiin, para alim ulama, dan insyaallah sampai kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Lewat kesempatan ini saya selaku khatib mengajak hadirin sekalian dan terutama pada diri pribadi saya, marilah selalu kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah yang menjadi bekal kita untuk menuju kampung kita yang abad dan abad dan yang selama-lamanya, itu akhirat nanti. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita terlahir suci tanpa noda dan tanpa dosa, seiring dengan berjalannya waktu manusia terus membuat kesalahan, berbuat dosa menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tunduk dan patuh hanya kepada perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tapi terkadang kita sebagai manusia, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerja, dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Pekerjaan dan perbuatan kita yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita sekalian. Langit dan bumi bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Segala sesuatu apa yang ada di langit dan bumi bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kullayawmin huwa fasihu fi sya'nin. Kapan pun dan manapun mereka selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita terkadang mendengar azan susah sekali untuk menghadiri perintah Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa kita susah sekali untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas perbuatan kita inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala laisa min lailatin illa wal bahru yusrifu fiha salasa marrah alal ardi yasta'zinullahu fi an yafradihi alaihim wa yaqufuhumullahu azza wa jalla. Tiada suatu malam pun kecuali laut itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencegahnya. Langit juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, wahai Tuhanku, berikanlah izin kepadaku untuk menelungkupkan dan musnahkan manusia. Ia makan rizki darimu, tetapi kepadamu dia menyembah selain engkau. Demikianlah bumi juga berminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, izinkanlah kepadaku untuk menelan anak cucu Adam, Ia makan rezeki darimu, tetapi ia menyembah kepada selain engkau. Laut, langit, bumi murka untuk melihat karena melihat kesombongan dan keangkuhan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dengan kelembutan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala berkata, boleh jadi di antara mereka banyak yang berdosa dan banyak yang bermaksiat, tetapi bisa jadi di antara mereka masih ada menyebut-nyebut namaku. Bisa jadi di antara mereka masih ada yang memakmur-makmurkan masjid rumah-rumahku. Bisa jadi di antara mereka masih ada yang berzikir yang menyebut-nyebut namaku. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya ingin sekali memusnahkan manusia. Maka dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'ahammu fi azabi ibadi suyuhan ruqqa wa sibyanan ruqqa wasbabaha iman ruqqa." Allah Subhanahu wa taala ingin sekali menurunkan azab kepada manusia. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat orang tua sujud di tengah malam, kemudian bayi-bayi baru lahir tanpa dosa menyusu kepada ibunya, kemudian wasabaha iman ruqqa, binatang-binatang makan dan lingkungan alam masih terjaga, Allah Subhanahu wa taala tidak jadi menurunkan murkanya dan bencananya kepada kita sekalian. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah suyuhan ruqqa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada orang tua bangun di tengah malam sujud dan nangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita sekalian mungkin banyak yang berbuat salah dan berbuat dosa. Di tengah malam ada orang lagi sujud di hadapan Allah. Di satu sisi orang bangun telah tengah malam mungkin untuk mengatur strategi hanya untuk mencuri kambing orang. Tapi di satu sisi Allah melihat ada orang yang masih nangis dan bersujud di hadapan Allah. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala mungkin melihat ada orang tengah malam bangun hanya untuk ngedugem. Tapi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala melihat di sana masih ada orang yang mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala bangun tengah malam. Maka pada hakikatnya kita sekalian sangat berutang budi kepada orang-orang yang mau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala tengah malam itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di sebuah hadis yang lain, "Innil ahamu bi ahlil ardi azaban furda, nadartu ila umma li buyuti wal hutabihi nafii mustaghfirina li asyar saraftum anhum." Sesungguhnya aku bermaksud menurunkan azab kepada penduduk bumi. Maka apabila aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, mereka saling mencintai karena Allah, dan orang-orang mohon ampun pada waktu syahur, maka aku jauhkan azab itu dari mereka. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kita melihat banyak orang-orang yang masih bermaksiat di hadapan Allah, tetapi di antara mereka masih banyak juga yang bersujud di hadapan Allah. Para petani, para nelayan, para pedagang, masih ada di antara mereka yang mau bersujud di hadapan Allah. Para guru, para dosen, masih ada di antara mereka yang mau bersujud di hadapan Allah. Para aparat kita, Polri dan TNI, juga masih ada yang mau bersujud di hadapan Allah. Para penguasa, mulai dari kuasa RT sampai penguasa paling tinggi, di antara mereka masih ada yang mau bersujud di hadapan Allah. Allah ingin turunkan azab, tapi melihat orang-orang yang mau bersujud, Allah pun tidak jadi. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, sibyanan ruqqa. Bayi-bayi yang lahir tanpa noda dan tanpa dosa bersusu di sama ibunya. Bayi yang baru lahir tanpa dosa dan tanpa noda adalah merupakan rahmat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rahim kedua orang tuanya. Bayi yang lahir dalam keadaan fitrah suci tanpa noda, tanpa ego maupun prasangka buruk, keberadaan mereka di bumi adalah doa berjalan tanpa merangkai kata-kata yang dimengerti oleh bahasa manusia. Kehadiran jiwa yang suci ini memancarkan energi positif yang menjaga keseimbangan dan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Dalam beberapa pandangan spiritual dan tasyawuf, tangisan bayi yang baru lahir Helaan napas hingga senyumnya tanpa alasan saat mereka tidur dianggap sebagai bentuk komunikasi spiritual universal. Bahasa ini tidak dipahami oleh ego manusia dewasa, melainkan sebuah bentuk kepasrahan total kepada sang pencipta yang berresonansi dalam harmoni alam semesta. Jika kita mencari doa-doa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita doa Allahumma ja'alhu barikan alaihima wa la ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah anak-anak yang baru lahir ini membawa berkah bagi kedua orang tuanya serta berkah bagi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira ketika terlahirnya seorang bayi, karena semakin banyak manusia yang lahir, semakin banyak makhluk-makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala pun sangat senang karena semakin banyak yang mau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Kantakan jazallahumma arafu wa habbatat an arifu fa halaqat halaqa fa'rifatahu bi wa qrifani." Aku pada mulanya adalah perbendaan yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk untuk memperkenalkan kepada mereka dan mereka pun mengenal aku. Masrul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah wabaha iman rukta. Binatang-binatang ternak mencari makan, alam masih terjaga kelestarian dan keasriannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan apapun yang ada di kehidupan dunia ini semuanya untuk dimanfaatkan oleh kita manusia. Tetapi berlebihan-berlebihan, eksploitasi berlebihan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sesungguhnya berlebihan-lebihan itu adalah perilaku setan, dan sesungguhnya inna syaitana laka lirabbihi kafura, sesungguhnya setan itu kepada Tuhannya amatlah ingkar. Marilah kita tengok bagaimana alam kita dieksploitasi, kemudian lingkungan tercemar, hutan dibabat, lingkungan diracuni, laut dan sebagainya dibangkai untuk membuang limbah. Ketika semua itu, maka semua makhluk yang merasa dirugikan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikan yang ada di laut berdoa, hewan yang ada di darat berdoa, makhluk-makhluk ada di hutan sana juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka merasa terzolimi oleh kita sekalian karena eksploitasi kita yang berlebihan. Inilah makna pernyataan Allah Subhanahu wa taala, "Dahharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Quran surah Ar-Rum ayat 41. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman, dengan nafsu dan dengan ilmu, maka sepantasnya kita bertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita bagaimana kita memanfaatkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua terlindung oleh dari azab Allah Subhanahu wa taala, terlindung dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Karena ancaman Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berupa banjir, tidak hanya berupa tanah longsor dan lain-lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, azab Allah Subhanahu wa taala bisa dipandang dalam sisi dua sisi. Bagi orang beriman itu adalah sebagai ujian, tetapi bagi orang yang berdosa itu dipandang juga dari dua sisi. Yang satunya sebagai peringatan dan satunya sebagai azab. Semoga kita sekalian termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, yang selalu meletakkan cinta dan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga irham man fil ardh yarhamukum man fis sama. Kita saling mencintai di kehidupan dunia ini di bumi sehingga Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya pun cinta kepada kita sekalian. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi hadirin sekalian dan insyaallah terutama pada diri pribadi saya. Barakallahu liikum wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum min fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu

Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa barik wa sallim. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kita hidup dunia ini sementara, dan Nabi Muhammad sampaikan umur umatku itu tidak jauh lebih. Oleh karena itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bagaimana kita untuk mencapai bekal takwa. Karena sebaik-baiknya bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Mata jawadu fa inna khaira jadi takwa, sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Oleh karena itu kita saling mengingatkan, saling mengajak bagaimana untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu kampung, suatu masyarakat tidak ada lagi yang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala pasti akan turun. Oleh karena itu, lewat apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, doa dan ibadah kita, sehingga murka Allah Subhanahu wa taala tidak jadi diturunkan kepada kita sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Law anna ahlul qura amanu wattaqau, lafatahna lahum barakatun minas sama." Sekiranya penduduk suatu kampung, suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatun minas sama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan curahkan keberkahan dari 7 lapis langit dan juga dari 7 lapis bumi. Dan insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian dari musibah, dari bencana dan lain-lain sebagainya.

Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kadar informasi dan juga inspirasi telah kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah Jumat dan juga sholat Jumat dari Masjid Jambi Pantoloan. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan teknik kami yang bertugas di hari ini yang telah membantu kelancaran siaran langsung untuk pelaksanaan sholat sunnah Jumat dari Masjid Jambi Pantoloan. Baik yang di studio maupun yang di Masjid Jambi Pantoloan yang bertugas hari ini, tentunya kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami sampai mengantar kita pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan kami akan hadir melalui program Pastela.

Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan tubuh kita. Tapi ketika sekumpal daging ini jelek dan rusak, maka akan jelek semua tampilan tubuh kita. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu

kalbu. Kenapa dinamakan kalbu? Karena ia takkan labu. Dia adalah sesuatu yang gampang sekali berubah.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti ada.

0: pasti Anda suka tembang lama.
1: Umirara, Umirara. Terima kasih mo komiunon telingai kami. Pro Ampa Erri Palu.
2: Pro Ampa Erri Palu.
1: Siopa Pitu Walima FM. Suara budaya

0: saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan, nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau coba mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

0: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura, sahabat budaya Tapa Sanggani. Kembali lagi nanti aku Arif Lahubo menemani Komi Pura. Gimana nih ya di hari Jumat ini, sudah makan siang belum? Sampai jumpa secara Argo Prapura. Kalau belum, ayo makan siang dulu ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Apa yang tidak diinginkan? Ya, itu bisa jadi kambuh mahnya, gernya kambuh, sakit kepala. Kan begitu ya. Kalau kita kurang makan, tiba-tiba sakit kepala. Tidak minum, sakit kepala. Seperti itu sampai secara Argo Prapura. Nah, kalau kita bicara seputar makanan, biasa ya, kalau di hari Jumat begini, enak itu habis makan istirahat tidur, terus nanti sebentar sedikit lagi baru kerja. Tapi sekarang sudah menunjukkan pukul 13.29 nih. Kalau belum makan, keterlaluan deh ya. Jangan hal-hal yang seperti itu ditunda-tunda. Nah, kita bicara seputar kuliner dari khas Sulawesi Tengah. Namanya itu Rono Dange. Enak tuh ya kalau namanya Rono Dange itu. Kalau Komi ini orangnya versi yang mana? Yang digoreng kah? Dengan saus atau dibikin uta dada? Kalau saya sih dua-dua. Karena ini makanan khas suku Kaili juga ya, dari Kota Palu ya. Biasanya ini banyak di seputaran Pantai Barat nih, sampai sebesar Argo Prapura. Nah, jadi kalau Rono Dange atau Rono atau biasa disebut ikan teri ini ya, dia biasanya di itu gimana sih? Dicampur dengan apa kah sampai dia tercampur ya, sampai dia pas di ini bakar atau di asapin itu dia tercampur. Apakah campur tepung juga kah atau bagaimana itu sampai sebesar Argo Prapura. Nah, jadi di pasar tradisional Palu biasanya banyak dijual nih ya. Ada di Impres, ada di Masomba ya. Ada di seputaran. Malahan ada ke sana kuliner Rono Dange di seputaran Pantai Barat. Komi sudah pernah makan. Itu makannya spesial banget begitu sampai sebesar Argo Prapura. Makannya di pinggir pantai. Terus dalam keadaan panas. Waduh.

bicara seputar Rono Dange atau Rono Tapa ya. Ini kalau kita itu jalannya kemana ya? Saya lupa itu daerah mana. Jadi Rono Dange ini adalah ciri khas kuliner masyarakat Kaili yang merupakan ikan teri ya, yang di kalau ditapa atau dibakar begitu ya. Dan Rono Dange ini adalah dua suku kata dari bahasa Kaili. Rono artinya ikan teri, Dange artinya sagu panggang. Oh, apakah dia dicampur dengan sagu begitu sampai sebesar Argo Prapura? Saya belum pernah melihat cara orang membuat, tapi kalau melihat di sosial media banyak nih. Akhirnya sampai sebesar Argo Prapura, nanti kita lanjutkan kembali masih seputar Rono Dange di siang hari ini. Kalau sekali lagi, kalau Komio orang yang mana? Dimakan begitu saja terus dicampur dengan sambal jeruk minyak kampung, waduh itu jadi lapar lagi nih. Atau yang mana, kalau saya sukanya di uta dada terus digoreng, kalau dimakan tok begitu kurang suka. Tapi kalau istri saya, dia lebih tidak suka lagi kalau digoreng, dia maunya langsung makan begitu saja. Wow, nah rasa guys.

Tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang

Oke, baik, sampai itu secara argo pura-pura kita masih bahas seputar ya peringkat Rono Dange atau Rono Tapa begitu sampai secara argo pura-pura. Nah, bicara seputar Rono Tapa ini yang dimana berada dari desa Lerok begitu sampai secara argo pura-pura. Ya sekali lagi bahwa saya bilang kalau Komio mau makan ya kuliner satu ini langsung saja ke Pantai Lerok karena di sana orang-orang menjualnya dengan apa ya kalau saya bilang sangat enak begitu ya karena kita menikmati makanan tersebut dari pinggir pantai langsung dan orangnya langsung buat di sana ya mau dibuat sayur atau mau makan langsung begitu boleh juga begitu sampai secara aku pura-pura jadi di mana kalau kita makan di sana itu suara deburan ombak di tepi pantai desa Lero ya jadi menemani wanita parubaya begitu di sana ya namanya Halifah yang berusia 54 tahun yang membungkus teri dalam lembaran daun pisang dan ikan teri itu nantinya akan dipanggang dan dipanggang khusus dari besi yang pipih dan puluhan bungkus bisa sekali di darat begitu dalam satu kali panggang. Jadi kalau masyarakat Kaili mengenal ikan teri panggang itu dengan nama Rono Tapa di mana sejak kalau ini Halifah mengatakan begitu sejak ia menjual ya dia sangat terampil membungkusnya dan membakar Rono Tapa dan dia juga mengaku hal ini adalah pekerjaan semenjak masih balia masih sangat-sangat cantik berarti bunda ya kalau dulu usia 54 tahun. Dan dia mengatakan bukan baru 1-2 bulan saya bakar Rono Tapa ini ya sudah puluhan tahun bekerja ini dan ia mengatakan masih cewek-cewek kerja aku memang bikin Rono Tapa dan bakar Rono Tapa di dalam rumah dan sekarang bakar Rono Tapanya di depan rumah karena ada bisnis baru kuliner Rono Tapa ya. Dan Ibu Halifah ini juga menceritakan untuk Desa Lero Kecamatan Sindue bisnis kuliner ini baru berjalan berapa bulan begitu ya sementara untuk di Lero 2 atau Lero Induk bisnis kuliner Rono Tapa sudah berjalan lebih dahulu atau sudah berlangsung beberapa bulan. Jadi sampai sebut secara argo pura-pura. Jadi pekerjaan masyarakat di Lero Induk ini untuk para pria sebagai nelayan, para wanita pembuat Rono Tapa ya. Jadi sejak ada bisnis kuliner Rono Tapa, penghasilan naik drastis yang biasanya hanya berkisar 150 sampai 200 ribu saja ya. Sekarang bisa mencapai 400 sampai 500 ribu. Nah, ini yang biasanya kita bilang bahwa hasilnya jangan langsung dijual mentah, tapi diolah karena kalau kita olah kembali begitu sampai sebut sararku pura-pura kita pernah bicara seputar ini di program Sarapan Novempo. Begitu. Jadi hasil laut itu tidak langsung dijual mentah-mentah begitu saja. Ya kalau kita jual rono ya rono, tapi pendapatan kita mungkin cuma kayak ini ya, 150 sampai 200 ribu saja per hari. Tapi kalau kita olah, kita buat lagi kayak Rono Tapa ini, hasilnya mencapai 400 sampai 500 ribu. Wow, lumayan ya. Sehari 400 sampai 500 ribu. Gaji ASN kayaknya udah sampai segitu deh ya. Tapi memang lebih enak nih kalau kita punya usaha ya punya pendapatan per hari begitu sedikit demi sedikit tapi ya lumayan ya. Jadi kalau bicara seputar bisnis kuliner ini juga dikerjakan bersama warga setempat ya. Ya, dan dia juga mengatakan hanya menyediakan rononya saja untuk nasi dan lainnya sebagainya dikelola sama ibu-ibu di sini. Wah, keren. Jadi dia membakar rononya terus yang lain siapkan nasinya dimasak sayur ya. Dibikin uta dada, narasa guys ya. Oke, deh sampai sebut sararku pura-pura. 46 menit bergeser dari pukul 13 ya. Sesaat lagi nanti kita akan bergabung bersama program Ampat Jakarta di program siaran berjaringan Nusantara. Di mana untuk hari ini itu dari daerah RRI mana ya? Ya nanti kita akan ikuti ya karena ini setiap hari Senin sampai hari Jumat kita akan ada namanya siaran berjaringan Nusantara. Untuk hari ini wah ini daerah mana ya? Ini kan untuk hari ini apakah daerah Bengkulu untuk hari ini Bengkulu kemarin. Nah, hari ini kita belum dapat info nih ya apakah daerah mana nih lagi yang akan siaran di program siaran berjaringan Nusantara. Oke deh, sampai sebesar argo pura-pura.
Ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz, Sahabat Budaya Tapa Sanggani, karena setelah ini nanti ada program selanjutnya.

beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.

0: beritanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
1: Hewa ai nu berita banosa si hasarat itu.
2: Jadi astuli ragu melenan nanging tetap mesekian Indonesia.
3: Di masa belaina laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
4: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
5: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.

Zabin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zabin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zabin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zabin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zabin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zabinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo tahun 2026 yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Tengger di Desa Ranupani. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterbitkan setelah pihak Balai Besar memperhatikan surat permohonan resmi dari pemerintah desa Ranupani yang dikirimkan pada akhir Juni lalu. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joritia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network dari Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasa baru Siaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Waalaikumsalam
3: deh.
2: Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat di, saya mention ya. Ini kok baru Siaan ada di Ambon nih. Apa emang merantau tuh gimana nih?
3: Ada lah Bang Jo. Iya, orang Batak.
2: Hala kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kak Lisa, hari ini kita mau bahas temanya apa nih Kak Lisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Oh, oke. Okay. Tarian
3: Bang Jo udah pernah ke Ambon belum? Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Kesonanya belum. Siap. Oke, siap. Kali nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana?
3: Di 0811 0911 0911 0911 311 544. Orang Ambon bilang 44.
2: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih Bang.
2: Oh beda ya. Kalau telepon WhatsApp ada lagi.
3: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
2: Oh gitu, siap nggak apa-apa.
3: Nah kalau telepon WhatsApp bisa di 0813 5624 5887.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro 4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRNet ya pendengar Pro 4 ya.

0: gitu. Narasumber kita hari ini siapa sih, Kak Lisa?
1: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari Ketua Komunitas Kalesang Maluku.
0: Oke,
1: iya. Kalesang tuh kayak pemerhati ya, nah kayak gitu Bang Jo.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
0: Oke.
1: Jadi namanya, namanya lupa.
0: Namanya dong.
1: Namanya Pemilaun Sigel Faubun SPD.
0: Assalamualaikum, selamat siang Bang, panggilan apa nih? Bang Vigel? Bang Pemilaun atau apa nih?
1: Bang Vigel.
0: Bang Vigel.
1: Ya.
0: Oke.
1: Bang Vigel, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
2: Selamat siang Bang Jo.
0: Siang Bang Vigel. Siap. Ya, jadi apa namanya, kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya, Abang Pol juga pendengar Perempat ya. Dan langsung aja deh Kak Lisa, kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Perempat. Silakan Kak Lisa.
1: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya. Selamat siang Mbak Kakak Vigel.
2: Selamat siang Kakak Lisa.
1: Iya, apa kabar Kak Vigel?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
1: Baik ya Kak Vigel. Jadi Kak Vigel ini adalah Ketua Komunitas Kalesang Maluku. Kakak Vigel nih biasa memimpin ya. Pimpinan dari Komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Vigel bisa cerita dulu nih, Komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian. Kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional.
2: Tradisional.
1: Mungkin Kak Vigel bisa cerita dulu.
2: Ya, Komunitas Kalesang Maluku ini berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional. Tapi berjalannya waktu, sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kak Lisa.
1: Iya. Nah, menurut Kak Vigel, tarian adat, mengapa kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
2: Kalau dulu beta itu
1: sekarang kan banyak nih.
2: Iya. Kalau dulu
1: lihat tari-tarian yang sumodern dan lain sebagainya, tapi kakak kalau kita lihat masih muda, tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
2: Prinsip beta, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
1: Iya.
2: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong sapa lai yang mulia.
1: Iya.
2: Kalau bukan sekarang kapan lai?
1: Iya.
2: Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedansar modern. Lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi ketong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Sedangkan generasi yang akan datang ini generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini, wisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang beta sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan Katong sendiri yang harus lihat Katong punya titipan itu.
1: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
2: Ya, kalau Bang Jo nya
1: Bang Jo. Kok ini Jakarta gimana ini? Bang Figal maksudnya.
2: Ya memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6-7 tarian ciptaan sendiri.
1: Oh
2: ya.
1: Kak Figal.
2: Ya. Hmm. Lalu kemudian tarian-tarian yang ada juga memang tarian-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan ya, gitu ya. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita. Kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Ya. Gitu. Misalnya nelayan. Orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat.
1: Ya.
2: Kita ciptakan tarian nelayan. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ambonnya itu
1: bameti.
2: Di pantai bameti lagi mengumpulkan
1: hasil-hasil dari laut
2: itu kita ciptakan tariannya. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri, Hela Rotan. Jadi kadang semua orang berpikir Hela Rotan itu kan tradisi adat orang Aboru, salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Hela Rotan. Rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya.
1: Mungkin Kak Jo bisa jelaskan itu untuk apa itu makna filosofinya.
2: Filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di sehingga terjadilah proses Hela Rotan itu. Dan pada saat proses Hela Rotan itu saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam itu yang kedua. Jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian, mungkin itu.
1: Iya. Hela Rotan. Memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya terinspirasi dari
2: tradisi Aboru, tradisi Aboru itu Aboru sudah turun temurun, ya.
1: Beta baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Hela Rotan? Tahu lagu Hela Rotan Bang Jo?
0: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan.
1: Iya betul.
0: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan. Boleh silakan
1: bisa diceritakan Bang Figal.
2: Ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble.
1: Ensemble ya.
2: Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil namanya ya. Pagelaran seni dan literasi. Saat diminta mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni.
1: Ya.
2: Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta. Dan beta ciptakan tarian Hela Rotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya.
1: Wow.
2: Yeah. Nah, jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya helarotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu.
1: Yeah.
2: Okay. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru, karena proses perjalanan dari Aboru juga
1: transportasi juga
2: kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak
1: baik-baik saja.
2: Tidak lagi baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota dalam tanggal 20 tidak tampil.
1: Iya.
2: Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya. Okay. Blockingnya itu yang dirubah.
1: Iya, karena kurang.
2: Iya, kurang personil. Ya. Dan puji Tuhan alhamdulillah tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
1: Ya.
2: Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat. Adik-adik turun dan memukau semua penonton, bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses helarotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
1: itu sepanjang berapa meter tuh?
2: Itu kalau di Aboru itu sepanjang negerinya. Jadi negeri
1: panjang, ya?
2: Panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
1: 9 meter
2: dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
1: 27 apa?
2: 27 orang yang menari. Gitu.
1: Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotang itu sepanjang negeri.
2: Sepanjang negeri Aboru.
1: Jadi rotannya sepanjang negeri.
2: Iya. Jadi biasanya tradisi helarotan di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat

0: cara kata baru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Ngaburu akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika tiap tahun. Sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya, Aboru itu helarotan dari negeri Aboru itu masuk api dengan masuk kategori muri. Gitu. Karena memang jumlah peserta helarotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
1: Iya. Belum lagi yang helarotan.
0: Jadi itu semua.
1: Oh, itu semua tuh.
0: Iya, semua. Jadi yang pasukan helarotan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang di
1: Bang Jo datang ke
0: kalau tertarik, kalau tertarik bisa, bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, kali saya juga tahu seperti tarik tambang. Itu helarotannya seperti gitu, tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit, gitu.
2: Oke. Iya. Hirox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
0: Iya, karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat. Dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu, masuk ke apa bale. Kalau di Maluku bilang bale itu tempat pertemuan, musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu. Baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu. Helarotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari, biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari. Sebulan, tergantung ya? Dari ya tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Gitu. Oke, siap.
1: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
0: Cakalele,
1: Lenso. Nah, menarik nih, Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau bambu gila itu kalau yang apa? Yang
0: pawang.
1: Pawangnya ya. Ya. Itu biasa dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya, dengan bambunya gitu.
0: Ya, kalau bahasa orang gila ya. Bahasanya bambu itu ya, bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu, bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pengaruh gila nanti.
2: Jangan ya.
1: Tapi yang menarik itu di helarotan ini, apakah seperti itu juga sama?
0: Kalau di helarotan ini memang berbeda.
1: Beda.
0: Kalau soal bambu gila, versi bambu gila itu ada kekuatan roh yang dimasuk dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain. Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu. Tapi kalau di helarotan ini sangat berbeda. Proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang, siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya di apa namanya, setelah jeda lagu. Nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa internet dan juga pendengar Perompak di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perompak Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perompak Ambon. Kak Lisa, Kak Figal.
2: Yeah.
1: Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perompak ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon apa di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perompak Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke.
1: Okay. Soalnya udah kedip-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perompak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Selamat iya.
3: Perompak Jakarta. Dengan Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi.
1: Iya, silakan, Caca Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perompak Ambon.
2: Halo.
4: Sore juga.
2: Ayu.
3: Iya, dengan Bang Abigail, Kak.
4: Dengan Figal.
1: Figal.
2: Bang Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Iya. Ya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, Mas, alhamdulillah ya. Baik.
3: Syukur juga. Itu baru tahu nih, maksudnya tari kan itu belum pernah lihat juga yang apa namanya tari apa namanya helarotan, maksudnya helarotan itu baru belum pernah lihat. Kalau cakalele kayak tadi yang tari soya-soya katamu sering lihat toh. Tapi kalau yang ini mungkin katamu dia baru katamu bisa lihat. Bisa mau tanya tentang helarotanya sebenarnya filosofinya apa sih ya. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang helarotan. Terus kenapa helarotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertanya pertanyaan, lainnya ucapkan dan kirai selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacayu di Maluku Utara, boleh silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu bahwa dengan proses helarotan ini maka adanya kekuatan, katong kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum, maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses helarotan itu, gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang bersaudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri, tidak ke satu negeri yang ada, sehingga proses helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu, bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu, kita say hi dengan semua orang di negeri itu, lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda, Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda, bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Hela Rotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Hela Rotan ini. Dan targetnya memang Hela Rotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Hela Rotannya dengan segalanya, mungkin itu.
1: Oke, siap. Kita doain ya sama-sama ya. Amin ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya, tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaian yang masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Ya. Nah, kalau untuk tarian Hela Rotan ini untuk pakaiannya, kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
4: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
4: jadi
2: merah, ya?
4: perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Iya.
4: Jadi, gitu. Jadi memang lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu.
1: Jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
4: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Lisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal sih.
1: Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya, dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu? Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya, atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Siap, boleh silakan Kak Figal.
2: Iya, lagi silakan.
4: Atau Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Coba. Iya. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Iya, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suara.
5: Dija, Kakak Lija, halo.
2: Oh iya.
1: Halo.
5: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung.
5: Okay. Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya.
5: Ini siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Kakak Figal.
1: Figal.
5: Figal.
1: Iya.
5: Ya, selamat siang Kakak Figal.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Terima kasih.
5: Saya adat Maluku sebagai daya baik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
5: Iya, begini Kakak Figal. Jadi tarian yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan pas aja itu maksimnya Pak Kakak Figal, supaya wisatawan itu disinasi ke Maluku, supaya tujuannya ke Maluku gitu, supaya makin banyak gitu wisatawan lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Gitu saja Kakak Figal.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Itu tidak berdarah. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara, misalnya di Kei atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, Kei dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari Pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Okay. Jadi banyak ya, tergantung banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi yang pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang ke-scan enggak?
4: Kalau bang untuk mirip ke Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu. Sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh.
2: Beda
4: jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov
1: event Pemprov
4: itu lebih banyak mungkin 15 Mei hari Peti Murah itu. Sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada gitu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab juga ya, Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita angkat dulu yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo. Selamat siang menjelang sore di Sabanan Timur, Kak Kalisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan. Kalisa.
2: Iya.
6: Wah, ada kabar nih Kalisa.
2: Eda. Sehat. Apa kabar Eda?
6: Sudah lama enggak pernah dengar suara Kalisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
6: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu pertanyaannya.
6: Kita tahu sama Sabah saja lain Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilnya nih kakak
4: Figel.
6: Siapa tadi kakak Figel? Kak Figel ya?
4: Iya, terima kasih.
6: Kata orang semua bersaudara ya kak ya?
4: Iya.
6: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Ini Kak Widel, Kak Widel. Nah, ada tari apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum, khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kak Widel? Nah,
4: iya.
6: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
4: Sahureka-reka, iya.
6: Nah, itu bagus banget itu. Saya menempatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, Terus seperti apa, kajian apa masih itu dengan tari lenso, mas sering ya, tari-tari lenso bergaya. Nah, ada tari bambu gila. Nah, itu ada tari kategori, kategori seperti apa sih? Tanggapannya Kak Kapeja, terima kasih banyak Kak Kapeja, tetap semangat, pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Ya, okay. Terima kasih, sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kak Lisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, ya. Selamat sore, Borussia Haan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga, Teh Dinda.
7: Iya dari Bogor nih Boru ya. Dan kakak Fade Fade
1: Figal.
7: Selamat sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa bukan rasa semua rasa eh.
2: Sama-sama rasa.
7: Oke, okay, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta apa bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hela Rotan nih ya.
2: Hela
7: Rotan ya. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu apa namanya enggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Figa, Borusian dan Jojo di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figa direspon.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
4: Iya, yang pertama untuk Hela Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Aboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Aboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Aboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hela Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hela Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang biar kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hela Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti. Karena memang ya. Rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun, tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, apanya api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan. Gitu. Yeah. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah. Karena ini hiburan sebenarnya. Yeah. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Aboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia. Untuk mengenal Aboru lebih dalam, bahwa Aboru ini prinsipnya kayak, katong boleh kasar, orang Ambon bilang kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Oh, sama okay. dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Okay. Jadi makan sagu akan memang keras.
4: Keras. Tapi kalau
2: suco lo
4: dengan tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja. Gure.
4: Gitu.
1: Iya.
2: Gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
4: air teh.
2: Itu sudah kayak bubur di mulut.
1: Ada apa namanya? Lumer langsung ya kali saya.
4: Iya.
1: Siap. Kalau untuk pertanyaan tadi Ciguria itu gimana tuh? Kak ya. Figal.
4: Bagi kita tadi sebenarnya pernyataan aja nih ya. Bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
4: gimana? Untuk apa, tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Saureka-reka ini bukan kalau tadi Cis
2: Ria.

0: berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini masyarakat Tabor memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu Republik Maluku Selatan itu dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini.
1: Jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
0: Iya, baru dua kali keluar dari Aboru.
2: Oh, oke. Okay. Gitu. Ya, benar-benar nanti. Benar-benar nanti bisa ini ya, jadi apa namanya, untuk daya tarik ya ke sana ya, untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya, dan juga di kita di Indonesia ya, terkait tradisi ini ya, Kak Figal ya.
0: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu helerotannya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
2: Widih, siap.
0: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku, kita mau ingin tampilkan helerotan itu yang ada di Aburu itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
1: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
2: Betul sekali.
1: Perkenalkan ke dunia.
2: Siap, Kalisa. Ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
1: Oke, silakan Kak Figal.
0: Ya, mungkin tadi Beta ada sempat tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, alih rasa, beta rasa. Hormati.
2: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perempat, juga pemirsa RRN. Terima kasih juga buat Kalisa ya, perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa. Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RRN, pendengar Perempat. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Perempat Jakarta masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Jadi saya pamit undur diri dari RNet dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

Piala Dunia setelah mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0 pada laga babak 32 besar pada hari Jumat 3 Juli 2026. Berdasarkan statistik, justru Aljazair unggul dalam penguasaan bola atas Swiss di pertandingan yang berlangsung di BC Place Stadium, Vancouver, Kanada. Sejak pertandingan dimulai, Swiss langsung tampil agresif dan mengambil inisiatif serangan. Swiss juga mendominasi penguasaan bola dan menekankan pertahanan Aljazair melalui kombinasi serangan cepat dari sisi sayap dan lini tengah. Berawal dari aksi John Manzambi yang berhasil melewati kawalan pemain bertahan Aljazair, bola kemudian dikirim ke dalam kotak penalti dan disambut oleh Brill Embolo. Meski mendapat kawalan ketat dua pemain lawan, Embolo dengan tenang menaklukkan kiper Aljazair untuk membawa timnya unggul di menit ke-10.

Karibakal Tubuhpuna MTS Negeri 3 Kota Palu mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang ajaran tahun 2026 atau 2027 melalui rapat koordinasi yang melibatkan jajaran pimpinan madrasah, panitia penerima peserta didik baru, guru pembina kesiswaan, dan seluruh unsur terkait. Rapat yang dipimpin langsung Kepala MTS Negeri 3 Kota Palu tersebut difokuskan pada persiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan masa ta'aruf siswa madrasah sebagai agenda awal penyambutan peserta didik baru pada hari Kamis 2 Juli 2026. Kepala MTS Negeri 3 Kota Palu Haji Rahma M. Nasar SAG MPD mengatakan seluruh warga madrasah perlu bersinergi untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan kesan positif bagi peserta didik baru. Sampai subuh sarana Fesya Mokariba Salayatin Ti Sapu Alima, Yaku Arnoviantin, Papa Fekam Penjili Rikariba Salayatin Ti Sapu Aono.

0: Pasangkari.
1: Suara budaya tahun Pasangkari.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung.

sampai Sobat Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Mira Kalingasi, 1004 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966, diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah.

0: Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
1: Oh, well played again. Matthäus' shot. That's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arnov Yatin bisa kembali menemani Komio di edisi siaran hari ini di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Wow, sudah memasuki bulan baru ya sahabat budaya, tidak terasa. Dan semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan di bulan Juni kemarin bisa membuahkan hasil, dan apa yang kita rencanakan di bulan Juli ini bisa tercapai semua target-targetnya. Ya, seperti kita para teman-teman yang ada di Pro 4 RRI Palu sudah memasuki pengumpulan SKP. Waktunya untuk lembur-lembur, apalagi ini dengan Kak Wahyu ya, wow. Banyak sekali dia punya editan-editan, semoga tetap semangat di bulan ini. Selesai semua apa yang harus kita upayakan ya sahabat budaya. Dan kita sudah di program Mangepe Dade Dangdut, ya kudangdut tersejati. Untuk Komio mau bergabung boleh sekali di 0811456038 atau di 421621. Dan sahabat budaya, kita juga live di TikTok, di akun TikTok kita ya di Pro 4 RRI Palu ya sahabat budaya, karena kita sudah berganti akunnya ya sahabat budaya. Dan oh, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedade Dangdut.
1: Iya, aku dangdut tersejati.
0: Oke, Bung Kadri.
1: Iya, betul sekali.
0: Bagaimana kabarnya ini Bung Kadri?
1: Alhamdulillah baik. Lagi hujan ini, Arno Fianti.
0: Oh iya, di sekitar Kartini ini terang benderang ini, seperti suasana
1: hati saya. Iya, begitu sudah di Bandung, jadi hujan lagi.
0: Oke, tapi hujan itu tetap harus tetap semangat ya Bung Kadri.
1: Iya,
0: tidak boleh loyo, ya toh.
1: Iya. Jadi, walaupun panas atau hujan disyukuri.
0: Betul. Tadi sudah panas sekali pas saya datang berangkat mulai dinas itu jam 12. Aduh, napaneo.
1: Iya, napaneo berarti minum air itu warna pihanti.
0: Aduh, enak sekali.
1: Iya,
0: dikas lagu apa ini? Bunggati.
1: Lagunya Revina Elvira, judulnya Keangkuhan.
0: Oke, Keangkuhan.
1: Iya, oke, makasih Arno Pianti. Siap. Selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan kru-krunya juga terutama petuanya Arno Pianti.
0: Amin.
1: Iya, oke, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga sehat selalu juga ya untuk Bung Kadri. Wow, tidak lupa ini Bung Kadri untuk memberikan doa untuk semuanya ini. Senang sekali, dan beliau ini selalu semangat, mau pagi, siang, sore, kalau ikuti requestan kita selalu semangat ini. Oke, di belakang Bung Kadri kita sapa lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedade Dangdut.
2: Ya, senang berjasi.
0: Oke, Bunda Asria mau request lagu apa?
2: Lagunya Reza Umami.
0: Reza Umami?
2: Iya.
0: Apa itu judulnya?
2: Tambatan Jiwa.
0: Tambatan Jiwa.
2: Jiwa.
0: Oke, ketemu ini nanti kita putarkan, Bunda.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nufian.
0: Sama-sama. Aduh.
2: Saya lihat di TikTok.
0: Oke, Bunda lihat di TikTok. Saya
2: iya,
0: belum
2: kan, sudah dibuka akun.
0: Iya, itu sudah live itu.
2: Itu.
0: Aduh, Bunda, kapan-kapan kita ketemu ya, Bunda. Saya main-main ke Tombolo Tutu ini.
2: Insya Allah. Kenan saja, gampang mencari rumah di depan masjid.
0: Depan masjid?
2: Di kanan, kalau turun dari atas.
0: Iya, oh, masjid yang biasa buat sahur-sahur gratis itu bukan, Bunda?
2: Nah, iya, di situ.
0: Oh, di situ sudah. Oke, dekat sekali.
2: Iya,
0: oke Bunda, nanti kita putarkan
2: requestannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Asria ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Oke, di belakang Bunda Asria kita sapa lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepertinya
3: salam
4: Kenal ini dari Kawatuna.
0: Dari Kawatuna. Oke, sepertinya saya belum pernah kenalan ini ya.
4: Iya, baru kali ini nih. Kalau Mbak Lili dengan Mbak siapa? Mbak Warni ya sudah.
0: Oh, Ibu Warni. Oke. Jadi
4: iya, iya.
0: Mau ringkas apa?
4: Dari Kawatuna ini dipanggil saja, tidak usah dipanggil Pak Iswan, Om Swan.
0: Om Swan. Oke, siap. Iya. Untuk lebih akrab
4: iya.
0: Ya.
4: Iya iya
0: iya. Jadi mau ringkas lagu apa
4: ini? Sehat selalu ini.
0: Amin.
4: Sehat selalu. Ya ku dangdut tersejati passwordnya supaya sah.
0: Oke. Jadi mau ringkas lagu apa ini Om Swan?
4: Lagunya kalau apa yang pernah ku cinta,
0: yang
4: pernah ku sayang,
0: yang pernah ku sayang. Siapakah ini yang menyanyikan?
4: Imam S. Arifin.
0: Oke, ketemu ini Imam S. Arifin.
4: Iya, terima kasih Arnovianti. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya dapat kenalan baru ini. Terima kasih Om Swan sudah bergabung bersama saya di Perompat RRI Palu di Mangepeda Dedangdut dari Kawatuna. Oke, kalau Kawatuna saya jadi ingat dengan teman saya ini. Ada juga yang dari Kawatuna ya. Oke, sahabat budaya, saya juga akan bacakan requestannya sudah masuk di TikTok. Wow, sudah banyak sekali ini yang masuk. Terima kasih untuk komi yang sudah bergabung bersama saya di TikTok Perompat RRI Palu. Ada Bung Syarif Marhum mau request lagunya apakah ini Latifkan Masih Adakah Cinta. Oke, nanti kita putarkan. Dan juga Kamariadi Sahid mau request lagunya Elvi Sukaisi Mimpi Buruk. Oke, nanti kita putarkan satu persatu ya sahabat budaya. Tapi sebelum itu kita ke lagu dulu. Nanti setelah ini atau oh sebentar lagi kita sudah mau azan asar sahabat budaya. Jadi mungkin kita akan menantikan azan asar dulu untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Nanti di pukul 15:32 kita akan berhenti sejenak. Setelah itu kita lanjutkan lagi di Mangepeda Dedangdut, Ya Ku Dangdut Tersejati.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J, sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ade mau beli roti apa?
3: Tidak, Tante.
2: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
3: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
2: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
3: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
2: Oh, mana dan Mamamu?
3: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
4: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
5: Kamu sudah mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RR di Palusara Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan lagi sahabat budaya kebersamaan kita di Mange Peda di Dangdut, ya kudangdut tersejati. Tadi kita sudah putarkan requestan dari Bung Kadri, Bunda Asria, dari Om Swam, dan juga ada yang dari YouTube, dari TikTok. Tadi ada Kamariani Sahib dengan Syarif Marhum ya, dari Toli-Toli sudah kita putarkan. Dan ada lagi nih yang masuk di TikTok dengan Riko di tanah patah hadir. Tanah patah itu apa? Palu maksudnya mungkin ya. Dari Bengkulu, wow, Bengkulu mau request lagu Relakan dari Zul Anggra, makasih. Oke, nanti kita putarkan ya satu persatu requestannya. Baik, kita sapa dulu, sudah ada yang mau bergabung juga di telepon. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda de Dangdut.
1: Ya, tersejati loh.
0: Iya. Bunda Yanti, bagaimana kabarnya ini?
1: Kurang sehat sedikit.
0: Aduh. Semoga cepat sembuh, Bunda. Apa ini yang dirasa ini, Bunda?
1: Sakit semua.
0: Aduh. Tapi sudah minum obat, Bunda?
1: Sudah, tapi sudah ke
0: Oh iya, semoga cepat sembuh, Bunda.
1: Iya, makasih banget.
0: Jadi Bunda mau request lagu apa?
1: Semoga dengar lagu di Pro 4 bisa sembuh.
0: Iya, bisa menghibur
1: belakang, nggak bisa duduk.
0: Aduh. Oke, jadi mau request lagu apa ini, Bunda?
1: Lagunya Lewaldi.
0: Lewaldi apa judulnya?
1: Hati yang sakit.
0: Hati yang sakit?
1: Iya.
0: Oke. Lewaldi, hati yang sakit. Oke, Bunda ketemu nanti kita putarkan.
1: Oke, salam sehat buat Bunda. Selamat teman.
0: Tidak ada temannya. Ini ada ada Kak Arif tapi sudah mau pulang ini. Sebetulnya bisa ditinggalkan.
1: Iya, salam sehat buat Kak Arif. Buat dirimu juga salam sehat dan keluarga, salam sayang.
0: Amin.
1: Oke, apa
0: sih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bunda Yanti semoga cepat sembuh ya, Bunda. Jaga kesehatan tetap ya sahabat budaya, karena memang cuaca Palu ini aduh, kadang hujan, kadang panas, tidak bisa kita terka-terka ya. Jadi harus siapkan juga vitamin, makan makanan sehat supaya tubuh kita juga bisa menerjang semua cuaca yang ada di Kota Palu ya sahabat budaya tentunya. Oke, di belakang Bunda Yanti kita sapa lagi. Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Media Nuralam Padende.
0: Bunda Trimedia, bagaimana kabarnya?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kehidupannya juga orang sakit-sakit belakang.
0: Aduh, iya Bunda, banyak sekali yang sakit ini.
2: Iya, musimnya ini, musimnya.
0: Tapi Bunda sehat toh?
2: Iya, sehat-sehat ini.
0: Iya, harus jaga kesehatan Bunda.
2: Iya, oke.
0: Jadi mau request lagu apa ini Bunda?
2: Lagunya Lia Citra.
0: Lia Citra?
2: Iya, di balik penantian.
0: Oke, di balik penantian. Nanti kita putarkan.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Trimedia sudah bergabung bersama saya di sore hari ini di Mange Peda de Dangdut. Oke, sahabat budaya di belakang Bunda Trimedia kita sapa lagi. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda de Dangdut.
3: Bunda Lupi yang cantik.
0: Aiyah, Bunda Hanin. Jadi, passwordnya ya, dong ini ya. Mange Peda de Dangdut.
3: Jadi yang terjadi loh.
0: Oke, jadi Bunda mau request lagu apa ini?
3: Sarmila.
0: Sarmila. Oke, nanti kita putarkan. Ada ini.
3: Iya. Makasih.
0: Oke, Bunda.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarmila Asraf. Oke, kita setelkan dulu. Nanti untuk kita putarkan khusus untuk Bunda ya. Oke, di belakangnya ada siapakah? Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi beda di dangdut.
4: Siap ke dangdut tersejati le.
0: Iya, dengan siapa ini le?
4: Orang jalan-jalan di Mbak Novi.
0: Oke, Bung Joni. Oke, jadi mau request lagu apa ini Bung Joni?
4: Lagunya lagunya siapa deh?
0: Siapa Fetty Vera. Fetty Vera. Fetty apa Vera. Itu judulnya?
4: Maco, mantan copet.
0: Ai. Mantan copet. Mantan copet.
4: Tapi sekarang ya soal instan dari guru mengaji sudah ya.
0: Oh, bagus nanti. Itu. Mana ini? Ya, Maco kok tidak ada ini?
4: Hah?
0: Maco, Maco. Sebentar, oh ada ini ketemu. Yang saya cari tadi mantan ya. Copetnya. Salah itu sudah.
4: Iya, maaf kalau saya cari tadi mantan copet. Dan Pak
0: Kardu
4: mantan copet
0: juga. Aduh. Iya, amin, amin. Nanti supaya saya dibawakan air zam-zam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu ini Maco. Bukan mantan copet, apa ini tadi? Oke, di belakang Bung Joni. Kita sapa lagi sahabat budaya. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi peda di dangdut.
5: Ya, aku dangdut terjadi ya.
0: Iya, Bapak Udin, bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, mendung ini. Habis iya. Panas mendung lagi.
0: Oh iya, panas mendung. Itu yang bisa buat badan sakit itu, Bapak. Sehat ya, ya Bapak. Betul. Jadi Bapak mau request lagu apa ini?
5: Lagu Ida Layla.
0: Ida Layla, apa itu judulnya?
5: Cinta Pertama.
0: Oke, Cinta Pertama. Nanti kita putarkan.
5: Terima kasih, Novi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Untuk kami mau bergabung nanti bisa di segmen selanjutnya karena kita masih sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kita putarkan dulu tadi ada requestan dari Bunda Trimedia dengan judul Hati yang Sakit.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una menggelar penyuluhan kesehatan tentang pencegahan kanker dalam pertemuan rutin bulanan yang berlangsung di Aula Kementerian Haji Kabupaten Tojo Una-Una pada hari Rabu 1 Juli 2026. Kegiatannya dipimpin Ketua DWP Kemenag Tojo Una-Una, Nyonya Wahidin Syahrudin. Tersebut diikuti seluruh warga anggota DWP. Penyuluhan menghadirkan narasumber dari Yayasan Peduli Kanker Indonesia untuk memberikan edukasi mengenai deteksi dini kanker serta pentingnya penerapan pola hidup sehat. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa deteksi dini menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan penderita kanker. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengabaikan perubahan kondisi tubuh serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai berbagai upaya pencegahan seperti mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga secara teratur, menghindari kebiasaan merokok, dan mengelola stres dengan baik sebagai langkah menekan resiko berbagai jenis kanker. Kalibakau Puna, pemerintah Kabupaten Parigi Motong memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi Bupati Parigi Motong Haji Erwin Burase dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kedaulatan dan Perikanan RI di Jakarta pada hari Rabu 1 Juli 2026. Dalam pertemuan itu, Bupati Erwin Burase didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan serta Kepala Bappelitbangda. Audiensi membahas sejumlah program strategis termasuk peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan dan peluang pendidikan vokasi bagi anak-anak nelayan. Bupati Erwin juga mengatakan pemerintah daerah harus aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar berbagai program nasional dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sampai subuh sarara, Fesya Mokare Basalea Tinti Sapu Papitu, Yaku Arnoviantin, Pope Fekam Banjili, Rikare Basalea Tinti, Sabu Sasio.

0: semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan, nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo gas, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: lega. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Ne sampai malinya sama Lipo, Mabuli dan mau ketisa ka ngana-ngana tengah putihnya. Apa ne unde kita sigi yang baca gai? Membuat piara, isi mabum tani nade. Ibena cara na bade songu masaro kepake tembah ta motore batuana ane bahasa toke likomi ane to pune komi mone komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to puado ya muado komi de
1: ane komi to puija ya muija
0: kagua muna
2: tu mau persiap bahasa tahun gak bisa pinggir de manggale lo bahasa tahun dinjani tetep
0: ketua nguna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kemai ketegai tempat senggani ngani bahasa tukai ini bahasa untuk tua ta anu numpah ketua kita sampai ngejain abis tebi buah mule

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Enggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Sobat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya tepat pukul 18:10 dan diawali dengan lagu-lagu bernuansa islami. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
4: Dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolak ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Tinti Sapu Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Serara, layanan penyeberangan kapal feri rute Banggai Laut Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah hingga hari Jumat 3 Juli 2026 belum kembali beroperasi. Akibatnya calon penumpang hendak menyeberang dari Kabupaten Banggai Laut menuju Luwuk belum dapat diberangkatkan karena belum ada kepastian jadwal pelayaran untuk Juli 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun salah satu media cetak, kapal feri sedianya dijadwalkan berangkat pada Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Namun keberangkatan dibatalkan lantaran belum adanya kontrak operasional baru. Belum beroperasinya layanan penyeberangan tersebut disebabkan kontrak kerjasama antara Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sulawesi Tengah dan PT ASDP Indonesia Ferry telah berakhir pada 30 Juni 2026. Kariba Kaufuna, perjalanan timnas nasional Kroasia di Piala Dunia 2026 harus terhenti secara menyakitkan di babak 32 besar usai kalah 1-2 dari Portugal di Toronto Stadion, Kanada pada hari Jumat 3 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Laga ini menyisakan kontroversi besar setelah gol penyeimbang kedudukan milik Vetreni, julukan timnas Kroasia, di detik-detik akhir pertandingan dianulir oleh VAR. Kroasia sebenarnya sempat unggul lebih dulu lewat gol Ivan Perisic sebelum akhirnya Portugal bangkit membalikkan keadaan melalui penalti Cristiano Ronaldo dan sundulan Goncalo Ramos. Asa Kroasia sempat melambung saat Josko Vardiol mencetak gol di masa injury time. Namun VAR membatalkannya karena menilai Igor Matanovic menyentuh bola dan membuat rekannya berada dalam posisi offside. Sampai sufi selalara, visya mo kariba salya tinti sab siu. Yakuwarni popiak fai kami panjili, rei kariba salya tinti ruapulo.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Sampai susu sararaku, pora-pora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sahabat Budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Jumat ya. 3 Juli 2026, Sawari akan temani Kumiu hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia. Tengah apa kariba sahabatku, mudah-mudahan karibana belo sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu bersyukur karena kita masih diberi nikmat kesehatan sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa

beraktivitas, terutama kru ya, dan juga rekan-rekan operasional ya. Dan baik, kita akan melangkah di T1 Kaili malam hari ini. Nanti kita akan berbicara tentang ya, Wastra Nusantara, warisan budaya, mengulik pembuatan kain kulit kayu yang ada di Sulawesi Tengah. Tetaplah bersama Perumpat RRI Palu.

0: cepat, Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh saudaraku pura-pura. Hey, Ate Satu Kail, malam hari ini kita akan mengenal kain kulit kayu. Konon katanya sudah dibuat sejak zaman prasejarah. Nah, ini terbukti dari penemuan pemukul kulit kayu atau yang biasa disebut batu ike pada situs arkeologi di Kabupaten Poso dan juga Donggala. Nah, inilah kain kulit kayu khas Sulawesi Tengah yang pelestariannya terus diupayakan hingga kini. Pembuatan kain kulit kayu ini biasanya dilakukan oleh kaum wanita setelah menanam padi hingga menunggu waktu panen. Dengan cara yang masih tradisional. Ya, di sini kalau kita lihat, ya saya pun sudah pernah melihat secara langsung, ya memang sih kainnya agak ini ya, terasa kasar, dan juga di sini ada gambar-gambar ini ya, seperti ada tanduk-tanduk binatang ya. Kemudian ya, pembuatan kain kulit kayu biasa dilakukan setelah menanam padi hingga panen dengan cara yang sangat tradisional, sahabat budaya. Komio, khususnya orang Sulawesi Tengah ataupun masyarakat Kaili ataupun yang ada di Poso, nah tentu sudah melihat secara langsung ya. Tak semua jenis pohon katanya bisa digunakan untuk membuat tekstil yang menyerupai kertas ini. Untuk membuatnya diperlukan tangkai-tangkai pohon nunu atau pohon beringin. Wow, pohon ini, oh pohon nunu ini pohon beringin ya. Atau pohon ivo yang berukuran 110 sampai 130 cm. Untuk dikeluarkan secara serat-seratnya yang terdapat di antara tulang dalam dan kulit luarnya. Nah, setelah itu kulit kayu akan dimasak, difermentasikan, lalu dipukul hingga merata menggunakan batu ike. Untuk mewarnainya, kain kulit kayu akan direndam di lumpur untuk menghasilkan warna coklat. Oh. Serta direndam dengan bunga atau berbagai tumbuhan untuk menghasilkan warna lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Sampai sufu sararaku pura-pura ya mengenal kulit kain kulit kayu. Setelah tak semua jenis pohon katanya bisa digunakan untuk membuat tekstil yang menyerupai kertas ini. Nah, untuk membuatnya diperlukan tangkai-tangkai pohon nunu atau pohon beringin. Iya. Setelah itu kain kulit kayu dimasak, difermentasi, dipukul-pukul menggunakan batu ike, dan warna kainnya akan direndam di lumpur untuk menghasilkan warna coklat. Kain kulit kayu biasanya digunakan untuk membuat beberapa jenis pakaian seperti pakaian tradisional, untuk upacara adat maupun pakaian sehari-hari. Kain kulit kayu juga memiliki aneka jenis motif seperti ada tanduk, ada tumpal, ada bunga, dan belah ketupat. Adapun aneka jenis motif ini mengandung makna keberanian, kebangsawanan, dan keramah tamahan serta persatuan. Dan baik sahabat budaya, T1 Kaili kain kulit kayu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Komio. Dan baik, kita jelang pukul 20 menantikan informasi pasca.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

sampai sufu sarara. Rasa percaya diri menjadi pesan utama yang disampaikan asisten 3 Sekretariat Daerah Setda Murwali Ari Afridin kepada kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN sebelum bertolak mengikuti kompetisi tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut Afridin, seluruh atlet dipercaya mewakili Murwali telah melewati proses seleksi dan pembinaan sehingga tidak ada alasan untuk merasa kalah sebelum bertanding. Jangan pernah, katanya, merasa minder menghadapi peserta dari daerah lain. Percayalah, kalian sudah melalui proses seleksi dan latihan yang baik. Tampilkan kemampuan terbaik, berjuang hingga akhir, dan jadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk belajar serta mengembangkan diri. Ia juga mengingatkan bahwa prestasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga mental bertanding, kedisiplinan, dan sikap sportif selama mengikuti perlombaan. Kareba Kaufuna. Tim nasional, Timnas Kroasia di Piala Dunia 2026 harus terhenti secara dramatis di babak 32 besar bersua Portugal pada hari Jumat 3 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Fatreni, julukan Timnas Kroasia, sejatinya nyaris memaksakan hasil imbang di detik-detik akhir sebelum akhir VAR membatalkan gol penyeimbang mereka dan menyegel kemenangan Portugal 2-1. Pertandingan sejatinya berlangsung sengit sejak waktu normal, di mana Ivan Perisic membawa Kroasia memimpin pada menit ke-53. Namun keunggulan itu tersinar sirna setelah Cristiano Ronaldo menyamakan skor lewat titik putih 15 menit berselang, disusul gol sundulan Gonçalo Ramos di babak ekstra time menit ke-94. Sampai sufu sarara, fisiamu kariba salia tinti ruapulu, yakuani popia fai kami, pancir.

0: Poi abbiamo potuto poi in e ma qua non ci sanno bahasa kita tapo in de e kita mo pakamate ta bahasa kita lano tempo in bahasa kita tapo in de supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa indine memate
0: sampai ngana-ngana porina tetap galanjut.

0: Bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Udah mengigau lagi.
2: Sampai jumpa saudaraku, pora-pora. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di request lagu Nusantara pada malam hari ini. Yang mau bergabung, kita buka layanan teleponnya di 421621 dan juga di 0811 456 0385. Ya, halo. Request halo, lagu Nusantara malam. Ya, selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Request lagu Nusantara bersama Mbak Warni, dengan Kadri Mbak Warni.
2: Iya, Kadri, lagu apa?
3: Lagu Minang.
2: Judul?
3: Cinan Bana.
2: Cinan Bana?
3: Iya, dari Pausana.
2: Oke, Pausana.
3: Oke, makasih Mbak Warni, saya selalu bersama keluarga, selamat malam.
2: Selamat malam, oke. Cinan Bana katanya. Halo, lagu Nusantara. Mana suaranya? Halo.
4: Halo. Selamat malam, Mbak Warni.
2: Selamat malam, dengan Diana.
4: Iya.
2: Lagu apa?
4: Lagu Manado.
2: Judul?
4: Polopakita.
2: Polopakita, oke.
4: Iya. Makasih, selamat malam, Mbak Warni.
2: Selamat malam, dadah. Terima kasih. Di belakangnya Diana, boleh? Halo, lagu Nusantara. Iya, halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pak Nasrun.
5: Iya.
2: Iya, lagu apa Pak Nasrun?

0: Punya daerah Lampung.
1: Judul?
0: Imamku.
1: Apa?
0: Imamku.
1: Imamku.
0: Imamku.
1: Aduh. Temamku.
0: Iya, betul.
1: Oke, nanti saya coba cari ya.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, terkadang ini apa nih kalimatnya? Temamku, temanku. Halo.
2: Halo. Iya. Lagu Nusantara, Mbak Warni.
1: Benar, Ibu Mas, lagu apa?
2: Lagu dari daerah Lubuk.
1: Judul?
2: Putri Balanta.
1: Putri Balanta, oke.
2: Oke, terima kasih Mbak Warni.
1: Iya.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Ya, kita ke lagu pertama dulu ya.

0: Sampai jumpa, assalamualaikum, pura-pura sahabat budaya. Untuk Pak Nasrun, lagunya boleh diganti dengan yang lain ya, lagu Lampungnya saya tidak jumpa nih Pak Nasrun ya. Boleh masuk lagi di 421621 dan juga di 0811. Saya mau nyapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warni.
0: Waalaikumsalam.
1: Jaga Nusantara.
0: Iya, Ibu Hani lagu apa?
1: Kota Ternate.
0: Kota Ternate. Oke, nanti saya carikan ya.
1: Waalaikumsalam warni. Salam sehat.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Di belakangnya Ibu Hanin ya. Waktu kita sampai di jam 21 ya. Kota Ternate. Saya coba cari dulu. Silakan di 452 atau di 0811 ya. Lagu Kota Ternate. Sekali lagi untuk Pak Nasrun boleh bergabung ya, karena lagunya lagu Lampung dengan judul apa tadi? Lamam, Lamamku atau Temamku? Aduh, saya tidak jumpa ini Pak Nasrun lagu itu. Boleh gantikan dengan lagu yang lain ya. Dan baik, yang terputus boleh gabung lagi. Sepertinya masih bisa 4 penelpon terakhir boleh sampai di jam 21. Sambil kita menanti, kita ke lagu dulu ya.

0: Oke, sahabat budaya, terima kasih Komi yang sudah mendengarkan Perempat RRI Palu. Masih bisa 3 penelpon terakhir di request lagu Nusantara. Halo, lagu Nusantara.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Lagu Nusantara.
0: Iya, Ibu Asria, lagu apa?
1: Lagu Papua.
0: Judulnya? Apa?
1: Biar sudah.
0: Apa?
1: Biar sudah.
0: Aduh, coba kasih kenceng suaranya dikit.
1: Biar keras.
0: Iya, judulnya apa?
1: Aduh.
0: Lagu Papua judulnya apa?
1: Salah telepon aja.
0: Kenapa?
1: Salah telepon.
0: Salah telepon, maksudnya?
1: Apa yang mau?
0: Ini request lagu Nusantara. Ibu,
1: iya, lagu Papua itu.
0: Iya, Papua judulnya apa?
1: Salah telepon.
0: Salah telepon.
1: Iya.
0: Oh, nanti saya coba cari lagunya. Oke,
1: terima.
0: Lagu Papua salah telepon. Oke, saya coba cari ya. Baik, terima kasih Bu Asria. Salah telepon. Oh, oke, baik. Saya hadirkan nanti lagunya. Dua penelpon terakhir, silakan 421621 dan juga di 0811 456 0375. Baik, kita ke lagu ya. Ini lagunya salah telepon rupanya. Saya kira Ibu Asria yang salah menelpon ya. Oke. Okay.

0: Baik, sahabat budaya, terima kasih Komio sudah mendengarkan perempat di request lagu Nusantara pada malam hari ini. Masih bisa kayaknya dua penelpon terakhir, silahkan kalau ya masih ada waktu kurang lebih 8 menit. Ya, kita coba boleh siapa tadi yang mau bergabung? Oke, silakan di 0811-456-03875. Apakah ada yang bergabung? Siapa itu ya? Boleh dicoba ya. Dua penelpon terakhir ya. Kalau sudah kami cukupkan. Terima kasih atas atensi Komio. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Ini dari Pandir, Mbak Warni.
0: Lagu apa?
1: Lagunya lagu Kaili.
0: Judul?
1: Bula Sabi, Siska Mananta.
0: Lagu Kaili Bula Sabi.
1: Iya.
0: Baik, saya coba cari ya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, satu penelpon terakhir. Bula Sabi ya. Iya, satu penelpon terakhir. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Udin.
2: Iya.
0: Lagu apa, Pak Udin?
2: Lagu Poso.
0: Judul?
2: Doni Dole.
0: Doni Dole, oke. Okay. Iya.
2: Terima kasih, Mbak Wani.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Udin merupakan penelpon terakhir. Dan baik, terima kasih atas atensi Komio di request lagu Nusantara.

0: Dengan sistem pola yang bertahan hidup. Pada kisah sebelumnya, diceritakan bahwa sistem pola mengetahui niat jahat sang ayah yang ingin menyingkirkannya. Akhirnya, sistem pola memutuskan untuk pergi dari rumah dan berkelana seorang diri tanpa tahu tujuannya.
1: Ina, Tata, karena saya sudah dewasa dan saya tidak ingin merepotkan Ina juga Tata, izinkan saya untuk pergi dari rumah ini. Saya ingin merantau dan juga melanjutkan hidup di luar sana.
2: Mau kemana kamu, Nak? Di luar sana, mau tinggal di mana?
1: Tenang saja, Ina. Dengan kekuatan yang saya miliki saat ini, itu akan berguna suatu saat nanti.
2: Baiklah, Nak. Sebelum kau pergi, ambillah dua pusaka ini, Nak. Ini bisa melindungimu.
1: Apa ini, Nak?

0: itu kebagian yang luka dengan begitu
1: akan bawa semua ini bersama saya nanti. Saya pamit, Ina. Tabe.
2: Akhirnya, si Sentola benar-benar meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya. Ia tidak punya tujuan, hanya terus melangkah. Setelah beberapa bulan berkelana, si Sentola tiba di sebuah desa yang sangat sepi.
1: Kenapa ini tempat begitu sepi? Kemana semua orang? Oh, jangan-jangan orang bersembunyi di istana itu.
2: Di tengah desa, ada sebuah istana nan megah. Di dalamnya terdapat sebuah gong yang begitu besar, tepat berada di pintu masuk istana.
1: Mungkin kalau saya pukul ini gong, seluruh warga akan berkumpul di sini. Baiklah, sepertinya begitu.
2: Tepat sebelum Sesentola membunyikan gong tersebut, tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam gong.
3: Berhenti! Hah? Jangan kau bunyikan gong ini! Aku berada di dalam sini!
1: Siapa itu?
3: Ini aku, Putri Lemontada. Putri di istana ini.
1: Siapa? Tapi dari mana ini suara berasal?
3: Sudah kukatakan, aku berada di dalam sini, di dalam gong yang hampir kau tabuh ini.
1: Terus apa yang kau buat di dalam sana?
3: Aku sedang bersembunyi. Cepatlah kau kemari sebelum kawanan Garuda itu mengetahui tempat ini.
1: Apa? Kau meminta saya untuk masuk dalam gong ini? Saya tidak mau.
3: Kalau kau tidak mau, maka pergilah dari sini. Tapi aku ingatkan padamu, di luar sana ada kawanan burung Garuda yang sedang mengintai dan siap menyerang.
2: Kesembunyian mereka dan langsung terbang mendekati mereka untuk memangsanya.
1: Yang terjadi.
3: Aku juga tidak begitu mengerti mengapa Fendi Bulava itu menyerang wilayah kami.
1: Siapa lagi itu Fendi Bulava?
2: Itu Fendi Bulava. Raksasa tempat persembunyian mereka itu diserang oleh burung Garuda. Akan pesan ibunya. Ia lalu menggunakan satu anak panah untuk membunuh burung Garuda itu.
1: Ini senjata pusaka dari ibuku. Ibuku bilang, senjata ini dapat menolongku di saat aku dalam bahaya.
3: Apakah kau sudah pernah mencobanya sebelum ini?
1: Saya baru akan mencobanya hari ini. Dan ayo kita lihat apakah senjata ini bisa menolong kita atau tidak. Wahai burung Garuda, datanglah! Akan kutancapkan anak panah ini tepat di matamu.
2: Anak panah yang dilepaskan Sesentola itu tepat mengenai mata burung Garuda dan mati seketika. Putri Lemontada langsung keluar untuk memastikan, dan betapa gembiranya ia mendapati burung Garuda itu telah mati.
3: Wah, luar biasa! Dengan satu anak panah, kamu mampu membunuh mereka. Kau sungguh luar biasa. Siapa kau sebenarnya? Dari

0: Dua hari yang lalu, ada 3 ekor burung Garuda yang menyerang desa ini. Semua warga berlarian ke sana kemari. Sementara ayahku Baginda Raja dan ibuku Baginda Ratu terluka parah dan meninggal.
1: Maafkan saya, Putri. Saya tidak berniat untuk membuat Putri sedih.
0: Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Sesentola. Aku mohon padamu, bantulah aku untuk membalaskan dendam pada Pendebulanya.
1: Baik. Itu sudah pasti, Bu.

0: langsung tapi dan aku dengan air dalam hati cuci lagi.
1: Ya baik baik Susan tolak, berhati-hatilah. Tersisa dua anak panah lagi yang dimiliki Sesem Tola. Dengan berhati-hati, Sesem Tola membidik Pandiase, anak buah Raja Burung Garuda. Setelah memejamkan mata dan membaca mantra, akhirnya anak panah itu dilepaskan dan tepat mengenai kepala Pandiase. Saat sedang memeriksa kondisi Pandiase, tiba-tiba Vende Bulava, raja dari Burung Garuda, menyerang Sesem Tola tepat di belakangnya.

0: itu cincin. Sesentola, tunggu sebentar. Aku ambilkan dulu air rendaman itu.
1: Putri berlari sekuat tenaga untuk menggapai air rendaman itu. Tentu saja, Pendebu Lava terus melakukan penyerangan. Putri memberikan perhatian sang raja burung Garuda itu agar tidak menyerang Sesentola. Begitu air rendaman batu cincin tadi diusapkan ke luka Sesentola, secara ajaib luka itu tertutup. Maka bergegaslah Putri Lemon Tada meminumkannya kepada Sesentola.
2: Apa yang terjadi, Putri?
0: Kau baru saja diserang oleh Pendebu Lava. Dan ternyata benar, air rendaman batu cincin itu sangat mujarab.
2: Lalu, di mana sekarang Raja Burung Garuda itu?
0: Itu, di atas atap istana.
2: Baiklah, Tuan Putri, tolong jauh dari sini.
0: Iya.
2: Ini akan sangat berbahaya.
0: Baik. Baiklah, hati-hati Sesentola.
1: Di saat Sesentola melihat Putri sudah berada di tempat yang aman, Sesentola kemudian memanggil Raja Burung Garuda untuk mendekat agar anak panahnya yang tersisa satu itu dapat mengenai jantungnya.
3: Kemarilah kau. Lihat, aku burung mati. Selamatkan aku dari terkaman burung ini. Izinkan anak panah ini mengenai jantung Pendebu Lava.
1: Pendebu Lava mendekati Sesentola dengan amarah. Di saat bersamaan, anak panah dari Sesentola juga melesat sangat kejam dan tepat mengenai jantung Pendebu Lava sehingga ia jatuh terkapar dan mati.
0: Ternyata benda pusaka ini benar adanya. Terima kasih, Sesentola.
2: Iya, Putri. Terima kasih juga untuk Tuan Putri karena tadi telah menyelamatkanku.
0: Iya, sama-sama.
2: Sekarang bagaimana? Apakah Tuan Putri akan tetap tinggal di sini atau ikut bersamaku?
0: Kau akan kemana, Sesentola?
2: Kemana saja langkah ini membawa ku, Tuan Putri.
0: Tinggallah di sini, Sesentola. Aku tidak bisa meninggalkan istana ini.
2: Bagaimana mungkin aku bisa tinggal bersamamu, Tuan Putri? Aku hanyalah budak sahaja.
0: Menikahlah dengan aku, Sesentola.
2: Apa, Tuan Putri? Tuan Putri ingin menikah denganku?
0: Iya, dengan satu syarat, Sesentola. Tolong hidupkan kembali kedua

menggunakan air rendaman cincin batu itu, Sesen Tola berhasil menghidupkan kembali kedua orang tua Putri Lenong Tada dan para penduduk desa. Pernikahan pun dilangsungkan di dalam istana. Tidak lupa, Sesen Tola mengajak kedua orang tuanya untuk ikut

0: Bu,
1: ya?
0: Rita mau berhenti kuliah saja.
1: Kenapa, nak?
0: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
1: Jangan, jangan, nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti Mako dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, nak.
0: Tapi Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
1: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
2: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

0: Tabat Budaya Tapasanggani ya. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali. Kita akan ngobrol bersama para UMKM dan kali ini sampai subuh saya Rarku Prapora. Kita akan bahas seputar kopi.
1: Jadi branding Kopi Kakomi ini kami mengambil dari kelompok tani yang namanya Kelompok Tani Anggrek Hutan. Jadi Kelompok Tani Anggrek Hutan ini terdiri dari 20 kepala keluarga yang selama ini kami bina dan kami edukasi bagaimana cara memetik kopi yang baik untuk peningkatan kualitas. Hasil yang mereka petik ini kami beli dan kami proses di rumah produksi kami, rumah produksi So Kopi Dombu Kopi and Roastery. Dari sinilah sehingga kami bisa membuat roast bean. Roast bean itu adalah biji goreng dan juga dari biji goreng kami membuat turunannya yaitu kopi bubuk.
0: Kopi bubuk.
1: Kopi bubuk. Makanya kopi bubuk kami karena berbeda dengan yang lain karena kami kopi bubuk Arabica dan kopi bubuk house blend.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binuang Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binuang Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binuang Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binuang Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

0: Difa, Difa, kau sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu dan...
2: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tadi kan sudah sampaikan bahwa sudah dibantu juga dengan mulai dari halalnya, mulai dari pengurusan semuanya. Itu gimana dengan pemerintah sendiri membantu para UMKM kompetensi kita atau seperti apa begitu?
1: Kalau memang difasilitasi halal itu dari BPJK sih, halal itu dari pemerintah ya. Kalau untuk BIRT apa semua memang kita dibantu juga, ada di apa namanya, teman yang di Plut itu bantu untuk PIRT-nya, terus ada teman-temannya juga dari rumah BUMN gitu. Pokoknya untuk perizinannya dibantu kayak gitu.
2: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
3: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
2: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
3: Kenapa kau terlalu buru-buru?
2: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
3: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
2: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi dia mogok betul ini motor.
3: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
2: Susah memang kalau bicara dengan motor.
4: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Sampai jumpa saudaraku pura-pura sahabat budaya. Tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Dan baik, kami masih setia menemani Komio. Kita akan melangkah di Mototura, apresiasi budaya. Kali ini budaya Kaili ya. Nanti kita akan melihat bagaimana sih tradisi adat Kaili. Iya, tradisi perkawinan adat Kaili. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

0: sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, apa yang dilakukan seorang wanita untuk sebagai menerus
1: ibu dan adik-adik yang sudah kita saya katakan yang sudah kita wujudkan hari ini. Kemudian pertanyaannya kepada saya, bagaimana harusnya perempuan ini mau melanjutkan
0: perjuangan
1: ini? Pertama-tama adalah yang kita sudah sekarang sudah terwujud,

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Mututura malam hari ini seperti kami sampaikan ke ruang dengar Kumiu, kita akan melihat tradisi, adat, dan budaya upacara perkawinan atau adat pernikahan suku Kaili yang ada di Sulawesi Tengah. Kita ketahui bahwa Sulawesi Tengah ini terkenal dengan keberagaman budaya dan keunikan adat istiadatnya. Nah, ini dapat kita lihat melalui prosesi adat pernikahan suku Kaili yang ada di Sulawesi Tengah. Iya, proses adat pernikahan suku Kaili memiliki 3 tahapan, yaitu proses sebelum pernikahan, kemudian ada upacara pernikahan, dan juga sesudah pernikahan. Yang pertama ada, ya, dalam setiap tahapan terdapat prosesi adat yang berbeda-beda. Yang pertama ada namanya notate dala atau mencari informasi merupakan proses adat pertama dalam tahapan pernikahan adat suku Kaili. Dalam adat ini pihak lelaki akan mencari informasi terkait keberadaan wanita yang berhubungan dengan masalah status keterikatannya. Apabila wanita tersebut tidak terikat dengan laki-laki lain, maka akan diutus pemuka adat untuk mengadakan pendekatan informal kepada keluarga. Berikutnya neduta atau nebolai merupakan proses meminang. Bagi suku Kaili, proses meminang memiliki 2 konsep, yaitu neduta dan nebolai. Kedua konsep ini memiliki proses dan arti yang sama. Nah, akan tetapi penerapannya berbeda. Neduta diterapkan bagi golongan biasa, sedangkan nebolai adalah istilah meminang yang diterapkan untuk golongan bangsawan. Akan tetapi, neduta dan nebolai memiliki arti yang sama, yaitu melakukan lamaran kepada seorang gadis untuk dijodohkan atau dikawinkan kepada laki-laki yang melakukan lamaran. Kemudian nanggeni balanja adalah proses mengantar harta atau seserahan. Arti dari kata nanggeni dalam bahasa Kaili adalah membawa, dan belanja adalah belanja. Maka dari itu proses ini dinamakan nanggeni belanja. Di dalam pelaksanaan ini dipimpin seorang tokoh atau yang dituakan di samping orang-orang lainnya. Nah, pada proses nanggeni balanja bukan hanya uang yang dibawa oleh pihak lelaki, akan tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan wanita ini juga dibawa dengan tujuan membawa keperluan wanita, merupakan suatu tanda penghargaan kepada lelaki, kepada pihak perempuan, dan biasanya menjadi ukuran penilaian atas kemampuan dan tingkat status sosial lelaki. Kemudian nopasoa atau pengasapan, nah, merupakan adat yang mirip dengan siraman. Naposoa adalah proses mandi dengan sistem penguapan dan pengasapan yang dilakukan secara tradisional di rumah calon pengantin perempuan. Kemudian dengan tujuan naposoa adalah untuk menghilangkan bau badan sekaligus untuk mempercantik dan menyegarkan para calon pengantin. Hal ini dikarenakan dalam proses naposoa digunakan ramuan tradisional sebagai bahan yang digunakan dalam mandi uap, ya. Kalau di Jawa itu siraman, ya. Proses siraman. Nah, proses pelaksanaan adat ini menggunakan berbagai macam daunan, kembang wangi, kemudian diramu dalam sebuah loyang besar. Setelah itu batu dipanaskan lalu dimasukkan ke dalam loyang untuk menghasilkan uap
Nah, kemudian kedua pengantin dimandikan menggunakan sarung panjang sebagai penutup agar asap yang dihasilkan batu panas yang telah dimasukkan ke loyang tersebut tidak keluar hingga aroma dari ramuan di dalamnya itu mengena ke seluruh tubuh.

0: Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.
1: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
2: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
1: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
2: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
1: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
2: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
1: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: Sahabat budaya, kita lanjutkan upacara adat pernikahan suku Kaili yang ada di Sulawesi Tengah. Kalau tadi ada beberapa yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Kumiu, di antaranya ada acara tradisi Nopasua atau pengasapan, kalau di Jawa itu siraman. Kemudian ada Nogigi atau membersihkan bulu wajah, yang bagian adat pernikahan Kaili yang bertujuan untuk menghilangkan celaka. Dalam anggapan masyarakat suku Kaili, bulu-bulu yang nampak disebut dengan fulu cilaka atau bulu celaka. Maka dari itu proses adat ini dilakukan dengan harapan untuk membuang segala hal-hal yang mungkin akan dilewati pasangan pengantin. Proses adat ini juga biasanya dilakukan di rumah pihak perempuan menjelang terbit matahari, dikarenakan kepercayaan suku Kaili yang mempercayai waktu yang baik untuk melakukan aktivitas adalah menjelang matahari terbit. Dalam proses adat ini tak hanya alat cukur yang digunakan, akan tetapi gula merah, sebutir telur, kemudian kepala yang sudah kelapa yang sudah bertunas. Jadi maklum ya, karena pandangan kita memakai kacamata, jadi harap maklum ya sahabat budaya. Kemudian ada secangkir air putih serta benang pita Cina yang digunakan. Hal ini memiliki tujuan agar kedua mempelai di dalam mengarungi hidup baru dapat diberkahi suatu kehidupan yang sejuk, kemudian dimudahkan rezekinya berkembang seperti layaknya seekor ayam yang dapat melindungi anaknya serta panjang umur. Dengan selesainya acara cukur bulu ini, maka laki-laki kembali ke rumah untuk mempersiapkan prosesi selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu Nokolon Tigi ya. Upacara adat yang terakhir dilakukan sebelum lanjut ke tahap upacara pernikahan adalah Nokolon Tigi, dilaksanakan pada malam hari di tempat tinggal calon pengantin perempuan. Maka dari itu biasanya masyarakat Kaili menyebutnya dengan Malam Nokolon Tigi. Prosesi adat ini biasanya dilakukan sehari sebelum upacara akad nikah. Nah, dengan tujuan dari adat Nokolon Tigi adalah untuk memberikan kekuatan kepada kedua calon pengantin agar terlindungi dari gangguan setan atau roh-roh jahat, memberikan makna dan arti simbolik bagi kedua calon pengantin. Mengenai ancaman bila mana terjadi perceraian dan harapan untuk kedua calon pengantin agar dapat panjang umur, banyak anak, murah rezeki, memiliki hati tenang dan pikiran tajam. Ya sahabat budaya, dalam proses pelaksanaan adat ini dibutuhkan daur pacar, kolon tigi yang dihaluskan dan berwarna merah lalu diletakkan di telapak tangan calon pengantin untuk menyimbolkan pengorbanan. Kemudian minyak kelapa ya, dioleskan di atas kepala calon pengantin agar mereka dapat murah rezeki. Kapur sirih dan bedak dipakaikan sambil ke leher mereka untuk manifestasi dari sikap mereka apabila nantinya berbuat jahat, ingkar janji, dan mempermalukan keluarga, maka batang leher menjadi taruhannya, dan penggunaan kain putih merupakan lambang kesucian. Ya, sahabat budaya, itulah tadi prosesi upacara adat pernikahan suku Kaili. Semoga bermanfaat.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekarda nih, cekarda. Pakai bahasa elu-elu gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susahmu gitu. Susahmu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak amek bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tojo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gaito Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Punawarmapu MSI selaku pencipta lagu Gaito Pipi.

0: syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gangga itu Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan Reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tai itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada kan.
1: KSTL Sulawesi Tengah, Bapak Yonatan Tokey. Pak Yonatan, ini mungkin bisa cerita ke kita semua, kepada pendengar sahabat budaya di hari ini, seperti apa nih sejarah terbentuknya KSTL ini di wilayah Sulawesi Tengah.
2: Kami memperkenalkan komunitas penguyuban kami, yaitu komunitas Seniman Tampolore, meliputi Napu, Bada, dan Behoa. Dalam komunitas ini kami bertujuan dalam rangka melestarikan, mempertahankan nilai-nilai budaya lokal kami. Salah satunya seni adat, budaya, kesenian tradisional, olahraga tradisional, dan juga kami bermaksud supaya warisan-warisan leluhur kami di Tampolore itu bisa terjaga dengan baik. Salah satunya megalit kami yang sampai sekarang ini masih utuh. Jadi itulah yang perlu kami dirikan supaya itu bisa melestarikan budaya-budaya ini. Berikut.
3: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
1: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
0: Mungkin tidak bisa.

0: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, Ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes. Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata, "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
3: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
2: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
3: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
2: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari, dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
3: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
2: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
3: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
2: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
3: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
2: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
3: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
2: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
3: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
2: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Sampai subuh sararaku, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran program 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran kami mulai esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Juli di tahun 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararko prapura. Sahabat budata pasang gani, senang sekali rasanya saya Arif Lohubo bisa kembali lagi menyapa Komipura di hari ini, di hari Sabtu tanggal 4 Juli di tahun 2026. Tentunya sampai subuh sararko prapura nemora kalinyasi ya. Mari kita mengucapkan rasa syukur pagi hari ini, masih kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, dan tentunya dan kita berdoa semoga hari-hari kita berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan sampai sebesar Arko Prapura. Untuk di hari ini ya, saya Arif Lohubo ya akan menemani Komipura Dakori Tinti Alima Hingena hingga Ritinti 10 ya. Jadi ada beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang Anda. Di pukul 5 ini ada program Mutiara Pagi. Setelah Mutiara Pagi nanti dilanjutkan dengan program Nuapa Kareba Palu. Setelah Nuapa Kareba Palu sampai subuh sararko prapura dilanjutkan dengan program request lagu dangdut Kaili ya. Jadi tentunya banyak program-program kita yang akan kami hadirkan di orang negara Anda ya. Setelah Nuapa setelah request lagu dangdut Kaili nanti dilanjutkan dengan program ensiklopedia budaya dan dilanjutkan dengan program Katonto Dea. Setelah Katonto Dea nanti sampai subuh sararko prapura kita akan lanjut dengan program tes atau Kaili. Setelah T1 Kaili dilanjutkan dengan program musik dan informasi. Setelah itu dilanjutkan dengan program Mangepidade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Setelah itu nanti di Depart 4 ya, malam itu ada program Menjauhin Jayo. Setelah Menjauhin Jayo dilanjutkan dengan program T1 Kaili. Setelah T1 Kaili dilanjutkan dengan program request lagu Nusantara. Setelah request lagu Nusantara dilanjutkan dengan program Mutu Tura Apresiasi Budaya. Nah sampai subuh sararku pura-pura semua hayu program kita di pagi hari ini hingga malam ya. Jadi selama satu hari dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita ke program Mutiara Pagi, kita akan dengarkan lagu-lagu religi di pagi hari ini.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui

0: Saling mendoakan untuk kebaikan merupakan sebuah pertanda tumbuhnya kasih sayang dalam masyarakat. Islam telah menyediakan berbagai sarana untuk terciptanya nuansa saling mendoa di antara kita. Antara lain dengan anjuran menyebar salam dan juga saling mendoa ketika melihat salah seorang dari kita bersin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita dianjurkan Rasulullah agar mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Kemudian bila kita mendengarkan orang lain bersin dan mengucapkan tahmid, beliau menganjurkan kita agar menyahutnya dengan ucapan Yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Maka orang yang bersin dianjurkan menyahut kembali dengan ucapan Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu.
1: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
2: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
1: Apa gak kebanyakan tuh?

0: hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu. Tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan duniawi.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples, dirawat gitu biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Tidak perlu muka mila, rela rela jauh jauh. Untuk kamu sumi, untuk kami, kami mau maya mata muka ini. Berapa moje?
4: Berapa moje?
3: Belajar tentang tujuan bahasa. Alanya mau malipo bahasa ta? Kan rapa kita ante nganangan ante rawata muka ini. Hai, itu ku barisema. Botano balik tamboto. Muka ilimo.
4: Muka ilimo. Muka ilimo maya mata muka ini.

kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda, sejumlah uang di bank ternama, atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya?

0: ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu abdi sepeninggalku?" Mereka berkata, "Kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk kepadanya."
1: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
2: Tunggu.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
2: Sama saya kuyuk, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4.

0: yaitu perbuatan menyekutukan Allah, dapat merambat dalam diri tanpa kita sadari. Beliau mengumpamakan syirik sebagai semut hitam yang berjalan di batu yang berwarna hitam kelam di malam hari. Walau kita sudah berusaha untuk tidak menyekutukan Allah, namun masih seringkali kita terjebak berbuat syirik karena kita diperhamba oleh kedudukan, harta, dan wanita. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meninggal dunia dengan tak menyekutkan Allah sedikit pun, maka dia akan masuk surga." Nah, bila kita ingin menjadi ahli surganya, waspadalah agar kita tidak berbuat syirik.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kerebal pemerintah sampai subuh sarat kupura-pura. Pemerintah Kabupaten Sigi Festival Danau Lindu tingkatkan kunjungan wisatawan. Rumba pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah mendorong pelaksanaan Festival Danau Lindu sebagai upaya peningkatan kunjungan wisatawan di daerah tersebut. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanaya mengatakan melalui FDL menjadi langkah awal untuk memperkenalkan potensi Danau Lindu sekaligus juga meningkatkan kunjungan wisatawan dari nasional maupun mancanegara. Dimana sampai secara kupura-pura, dimana kata Bupati Sigi, jadi kawasan Danau Lindu harus menjadi destinasi wisata utama di Kabupaten Sigi. Dan ia juga mengungkapkan salah satu tujuan pelaksanaan Festival Danau Lindu tidak hanya untuk mengenalkan potensi wisata tetapi juga sebagai media promosi yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Terima kau punya sampai subuh sararku pura-pura. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, pastikan tak ada lulusan SD tidak sekolah. Daya tampung SMP dinilai mencukupi. Rumpa sampai subuh sararku pura-pura, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrik Kota Palu, Bapak Hardi memastikan seluruh lulusan sekolah dasar atau SD Kota Palu pada tahun ajaran 2026 dipastikan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Menurut Pak Hardi, berdasarkan data di Sikbud Kota Palu, jumlah lulusan SD tahun 2026 mencapai sekitar 5.919 siswa. Sementara daya tampung SMP negeri mencapai sekitar 5.656 siswa. Kalau dihitung hanya SMP negeri, memang masih ada selisih sekitar 265 siswa, tetapi itu belum memasukkan daya tampung sekolah swasta. Di Kota Palu, jumlah SMP swasta juga cukup banyak, sehingga kami memastikan tidak ada anak yang tidak mendapatkan sekolah. Dan ia juga mengatakan persoalan yang sering muncul bukan karena kekurangan kursi sekolah, melainkan tingginya minat masyarakat terhadap beberapa sekolah favorit. Sampai sebesar aku pura-pura, besi amok karibas aliatit, ya wano, antai aku arflahubo.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan di sini. Kan semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor. Bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mintaku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tiket ke Surabaya 2 ya, eksekutif.
2: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
3: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
1: Iya nih, antri apa? Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodo amat, mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetap.
2: Betul pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
1: Ah, payah, dasar orang-orang gak mau maju.
2: Yang mana gak mau maju, ya begini.

Oke, baik, sampai sudah Ratu Prapura. Untuk informasi selanjutnya di program Napa Kere Bapak Lu di pagi hari ini, di mana hadir UDG ke-16 Profesor Zainal Abidin sebut Sulawesi Tengah rumah nyaman bagi semua agama. Dan sampai itu secara rukun-rukunan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Sulawesi Tengah kembali menunjukkan potret indahnya. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG bersama jajaran pengurus FKUB Sulawesi Tengah hadir langsung memberikan dukungan moral pada pembukaan Festival Keagamaan Hindu ya, Utsawa Dharma Kita atau UDG ke-16 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Milana Graha Sabha Palu. Dari Kompleks Paru Kompleks Pura Agung Wanakerta Jakarta Palu, dan kehadiran tokoh moderasi beragama nasional ini bersama para pemuka agama lainnya mempertegas pesan bahwa setiap gerak syiar agama ya keagamaan di bumi Tadulako selalu mendapatkan ruang penghormatan yang tinggi dari seluruh elemen lintas iman. Dan dalam kesempatan tersebut Bapak Profesor Zainal Abidin memberikan apresiasi atas terselenggaranya agenda akbar ini. Rais Syuriah PBNU ya menegaskan bahwa kelancaran dan kemegahan acara pembukaan ini menjadi barometer penting bahwa stabilitas

keamanan dan kedamaian di Sulawesi Tengah berada dalam kondisi yang sangat baik. Jadi pelaksanaan Utsawa Dharma Gita ke-16 ini adalah bukti bahwa benih kerukunan dan toleransi di Sulawesi Tengah tumbuh subur dan mengakar kuat ketika umat Hindu dapat berkumpul melantunkan nyanyian suci keagamaan dengan penuh hikmat, aman dan damai. Dan hal ini juga menunjukkan Sulawesi Tengah adalah rumah yang ramah, aman dan inklusif bagi seluruh pemeluk agama. Dan Dewan Pakar PBL Khairat ini juga menambahkan FKUB akan selalu berdiri di garda terdepan untuk memastikan setiap pemeluk agama dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan nyaman dan baik.

Oke, baik, sampai secara Argoprapura 42 menit bergeser dari pukul 6 ya. Tentunya untuk komis semua sampai secara Argoprapura yang mungkin baru melek ya, baru bangun di pagi hari ini, tentunya awali hari ini dengan hati yang penuh syukur ya, dan pikiran yang positif tentunya, dan semangat untuk terus melangkah. Jangan biarkan kegagalan kemarin menghalangi langkah hari ini. Jadi setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, menebar kebaikan, dan tentunya meraih impian. Ingatlah sampai subuh secara Argoprapura, rezeki tidak hanya berupa harta tetapi juga kesehatan yang prima, keluarga yang harmonis, sahabat yang tulus, dan hati yang damai. Maka jemputlah rezeki dengan ikhtiar ya, doa serta kejujuran, dan apapun aktivitas kita hari ini lakukan dengan sepenuh hati, karena setiap usaha yang baik akan mendatangkan hasil yang baik pula pada waktunya. Sampai sebuah secara Argoprapura, jadikanlah hari Sabtu ini sebagai waktu untuk tetap berproduktif ya, sekaligus juga memberi ruang bagi diri kita untuk beristirahat ya, berkumpul bersama keluarga, dan mengisi energi baru ya. Senyuman yang kita berikan hari ini bisa menjadi penyemangat bagi orang lain. Jangan menunggu hari yang sempurna untuk memulai ya, jadikan hari ini sempurna dengan niat yang baik, kerja keras, dan rasa syukur. Semoga hari ini tentunya sampai seluruh syaratku pura-pura, hari Sabtu ini membawa keberkahan ya, kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, rezeki yang halal, dan tentunya melimpah serta kebahagiaan yang menyertai setiap langkah kita. Selamat menjalankan hari Sabtu ini ya, menjalankan aktivitas sampai seluruh syaratku pura-pura. Kita masih berada di program Nopakare Bapak Lu. Nanti sebentar masih ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya

Kereba pamulana sampai suhu sararku prapora. Rumba sampai suhu sararku prapora, pelaksanaan utsawa Dharma Gita berlangsung meriah. Pelaksanaan utsawa Dharma Gita atau UDG tingkat provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 berlangsung meriah dan penuh semangat di area pura Kota Palu. Kegiatan yang digelar selama 3 hari mulai dari tanggal 2 hingga 4 Juli 2026 diikuti oleh peserta dari 10 kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Tengah. Ajang ini menjadi wadah pembinaan umat Hindu sekaligus juga melestarikan nilai-nilai ajaran agama mulai seni, sastra, budaya, dan keagamaan. Dalam pelaksanaan utsawa Dharma Gita tandingkan 10 cabang lomba, diantaranya Dharma Wacana Bahasa Indonesia, Dharma Wacana Bahasa Inggris, Pala Wakia Cerdas Cermat Kekidung, serta sejumlah cabang lainnya yang menguji kemampuan peserta dalam memahami dan mengamalkan ajaran suci Weda. Seluruh peserta tampil dengan penuh percaya diri dan menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan berlangsung. Suasana di area Pura Palu tampak ramai sejak hari pertama kegiatan. Selain pura, peserta para orang tua dan pendamping dari masing-masing kabupaten kota turut hadir memberikan dukungan secara langsung. Sorak semangat dan tepuk tangan dari para pendukung menambah semarak jalannya perlombaan sehingga menciptakan suasana yang hangat penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Kereba Kopuna sampai suhu Sararku Prapura, Kapolsek Mantikelore, Ibtu Andi Rampewali, STRK, MH, membagikan kisah perjalanan karirnya hingga dipercaya memimpin Polsek Mantikelore saat menjadi narasumber dalam program pengurusutamaan gender di RRI Palu. Dan ia juga mengungkapkan bahwa keinginannya menjadi anggota Polri telah tumbuh sejak masih kecil karena terinspirasi oleh sosok ayahnya yang juga merupakan anggota Polri. Dimana sampai sesararku pura-pura, Ibtu Andi Rampewali mengatakan, jadi cita-cita menjadi seorang polisi ini sudah dari kecil. Kalau ditanya mau jadi apa, jawabannya selalu poluan. Menurutnya orang tua tidak pernah memaksanya untuk mengikuti jejak sang ayah, namun ketertarikannya terhadap profesi polisi membuatnya terus berusaha mewujudkan cita-cita tersebut. Orang tua tidak memaksakan saya menjadi anggota Polri, saya memang tertarik menjadi anggota Polri dan ingin menjadi mengabdi kepada masyarakat. Sampai sebesar aku pura-pura, biasa mau karibasa liatin ti papito ante aku ariflah hubo.

0: sampai malis sama di mabuli dan mau betis ka ngana-ngana tengah putih ni. Apane undek kita segi yang berjagai membuat piara isi mabung tanya deh. Ibena cara na bade songo masalah pakai tembah ta mode batuana ane bahasa toke likomi ane topung likomi ngonde komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotorai ya motorai komi topuado ya muado komi deh
1: ane komi topoija ya moija.
0: Lagu mana?
2: Tu mumpah siapa bahasa tahun bagi seminggu ni manggalero bahasa-bahasa tahun dinjan itu tu.
0: Ketua mana? Nemaya menjadi tukar itu. Buah moga terbaik le. Kami kita gaya pasangan dengan bahasa tukar itu. Bahasa untuk tua tak? Anu numpak ketua kita sampai nanti nak betul. Buah mule.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Papa.
2: Ya. Kenapa, Nak?
1: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
2: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
1: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
2: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
1: Oh.
3: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: Diva, Diva, kok sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya nama ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu dan...
2: Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2040.

0: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

Oke, baik, sampai itu saran kupura-pura. Informasi selanjutnya di pagi hari ini ya, di mana oknum TNI terduga aniaya warga Palu ditahan POM Kodam dalam keterlibatan pelaku lain. Nah, jadi coba sampai sebut secara kupura-pura informasi ini. Oknum TNI berinisial Sersan 1A bertugas di Korem 132 Tadulako telah ditahan oleh polisi militer atau POM Kodam 23 Palakawira terkait dugaan penganiayaan terhadap warga Kota Palu bernama Rafli. Kasus tersebut kini masih didalami, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain dalam peristiwa yang sebelumnya disebut melibatkan beberapa oknum TNI. Jadi kepala penerangan ya, kepala penerangan Kodam atau Kapendam 23 Palakawira, Letnan Kolonel Letkol Ronaldi Pati mengatakan serta A telah menjalani proses hukum setelah diduga melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka. Menurut Ronald, dugaan penganiayaan tersebut bermula dari persoalan transaksi gade sepeda motor antara korban dan Sertu A. Pelaku sudah ditahan oleh POM Kodam 23 Palakawira dan ia juga menjelaskan penyidik polisi militer masih mengumpulkan keterangan para saksi serta mendalami kronologi kasus termasuk dugaan keterlibatan oknum lain. Jadi POM juga akan menghubungi korban untuk menanyakan siapa saja pelaku dari penganiayaan. Selain melakukan proses hukum terhadap anggotanya, Kodam 23 Palakawira juga memberikan pendampingan kepada korban. Menurut Ronald, pendampingan tersebut bertujuan memastikan kondisi fisik dan mental korban tetap terjaga setelah peristiwa yang dialaminya. Dan pendampingan ini dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan mental korban agar tidak menjadi trauma. Ronald juga menegaskan Kodam 23 Palakawira berkomitmen menangani perkara tersebut secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, di mana kami dari Kodam mendukung penuh langkah penyelesaian secara transparan, profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mitom buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kok sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Reok Ponorogo, Amel, Silvi, Nyung, Metro,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.
2: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif. Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
4: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Korea, Tinti, Walu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamlana sampai subuh sarargo prapura. Kareba pamlana bawa panci dan kenakan daster. KPB Sulawesi Tengah kritik program MBG dan kebijakan pemerintah. Rumah sampai subuh sarargo prapura. Aksi unjuk rasa gerakan perempuan bersatu atau KPB Sulawesi Tengah di depan kantor gubernur Sulawesi Tengah Kamis kemarin diwarnai aksi teatrikal menarik perhatian pengguna jalan. Puluhan peserta aksi didominasi perempuan mengenakan busana daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, teflon, spatula, dan centong. Dan mereka juga membentangkan poster-poster berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Koordinator aksi KPB Sulawesi Tengah, Stevi Rasinta, mengatakan atribut yang digunakan dalam aksi tersebut merupakan simbol sikap perempuan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat. Di mana salah satu kebijakan yang menjadi sorotan KPB adalah program makanan bergizi gratis atau MBG. Stevi menilai program tersebut berpotensi menyeragamkan pola konsumsi masyarakat, padahal Sulawesi Tengah memiliki kekayaan pangan lokal yang beragam. Di mana Stevi mengatakan, kami sebagai perempuan yang memiliki anak dan memikirkan masa depan mereka tidak ingin seluruh kebutuhan pangan diseragamkan melalui program MBG. Dan menurutnya setiap daerah memiliki sumber pangan lokal yang dapat dikembangkan tanpa harus tergantung pada satu pola penyediaan makanan. Dan ia juga mengatakan program MBG lebih tepat diterapkan pada situasi kedaruratan tertentu, sedangkan Sulawesi Tengah justru membutuhkan penguatan ketahanan pangan berbasis potensi daerah.

Tarembang Kopuna sampai sebesar aku pura-pura. Kadis pendidikan Kota Palu dorong sekolah maksimalkan SIM talenta demo demi bos prestasi. Rumba sampai sebesar aku pura-pura. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Hardi berharap seluruh sekolah di Kota Palu terus aktif mendokumentasikan setiap prestasi peserta didik melalui platform SIM talenta yang disediakan Kemendikdasmen. Menurutnya, aplikasi tersebut menjadi basis data nasional untuk mencatat seluruh prestasi siswa, baik yang diselenggarakan kementerian maupun lembaga lain. Sampai itu secara rukup rapora di mana kota Palu menjadi daerah